Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi Sobat Gen. Wih, ganti penyiarnya nih kali ini, Karim Sujatmiko yang akan ada di Kicau Pagi sampai dengan jam 10 nanti. Selamat buat Persebaya Surabaya. Semangat rek, klub kebanggaan wong Surabaya iki. Respect juara Piala Presiden tadi malam. Buat Sobat Gen yang bonek mungkin ya, boleh banget ngucapin selamat buat Persebaya. Langsung aja 0811 352 1031. Mau request? Boleh. Sekalian kasih tahu kabar jalan juga boleh. Barengan saya Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti.

menang atas Persib pada Piala Presiden 2026. Skornya awalnya imbang Sobat Gen, satu sama sampai extra time, dan akhirnya menang melalui adu penalti, skornya 6-5. Ini keweren pol, ini pasti buang gak ini, bonek-bonek ini. Aduh, tapi perayaannya gak langsung hari ini. Perayaannya bakal digelar di Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 di International Friendly Game-nya melawan Penang FC. Nanti akan dilaksanakan di GBT seperti biasa, Stadion Kebanggaan ya. Ini sangat emosional. Bahkan beberapa story teman saya itu ada yang sampai nangis ya. Kecopet enggak. Ada teman saya itu nangis Sobat Gen. Dia bonek nyel pokoknya. Dia itu senang sekali bisa melihat Persebaya akhirnya juara lagi, walaupun bukan Liga Indonesia ya, walaupun Piala Presiden, tapi dia happy banget, bangga selama 22 tahun Sobat Gen. Wah, gokil. Dan tadi malam pun banyak yang langsung konvoy, apakah Sobat Gen ada yang terjebak? Tapi perayaannya tenang, nanti perayaannya tanggal 15. Kalau Sobat Gen ada yang bonek, boleh banget mungkin bergabung ya. Sabtu 15 Agustus di GBT akan ada International Friendly Game melawan Penang dari Malaysia. Jadi Persebaya tanggal 15 akan melawan Penang. Warga Indonesia pada umumnya melawan Pening. Buat para bonek, boleh banget kalau mau ngucapin selamat buat Persebaya langsung aja ke 0811-352-1031. Seperti sahabat saya nih yang sudah masuk. Selamat untuk Persebaya, semoga selalu konsisten setiap pertandingan, semoga di musim depan bisa juara liga ya toh. Amin. Request lagunya Padi Yang Mahadewi, siap disiapkan untuk Bapak ini, siapa namanya Bu? Bapak Asep. Padinya.

0: sek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swiss Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swiss Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swiss telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swiss Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swiss Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
2: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Gen 103,1 FM bisa banget. Ayo yang mau request sobat Gen boleh banget ke 0811-352-1031 sekalian kasih tahu keadaan jalan bagaimana. Ini ada yang masuk di WhatsApp kita. Permisi Kak, saya Ken. Ingin request lagu Sore Tugu Pancoran dari Iwan Fals. Buset, lumayan lawas juga ya, Bung. Coba yang agak baru-baru. Ini bisa saya carikan, tapi bisa dijamin tidak ada di playlist saya. Coba request lagu yang agak baru. Sobat Gen yang lain juga boleh request. Karena di hari Jumat ini saya pengen Sobat Gen semuanya moodnya ngerasa bagus gitu loh. Karena besok sudah liburan. Daripada moodnya jelek, terus besok gak kemana-mana. Nang omahai. Sebenarnya gak apa-apa juga sih. Saya adalah orang yang lumayan sering menghabiskan waktu di rumah saja. Scrolling-scrolling sosial media. Scrolling-scrolling timeline gitu ya. Kalau saya Sobat Gen, timeline ku isi nih buah-buahan kape. Saya tuh di usia sekarang ya, saya tuh pengen banget nyobain rasa semua buah yang ada di dunia. Kan banyak tuh, yang kita tahu kan apa paling? Salak, melon, yang musiman apa? Mangga gitu paling. Bahkan durian, yang menurut saya ya biasa aja sih, gak yang craving gitu. Saya juga makan durian. Apalagi buah aneh, cempedak saya pernah makan, cuwet saya pernah makan. Kalau Sobat Gen di usia sekarang tuh, kalau memang nggak bisa keliling dunia, ini prinsip saya ya. Kalau memang nggak bisa keliling dunia, minimal panganan seluruh dunia pernah dicoba gitu loh. Kalau saya suka buah, jadi kalau Sobat Gen tahu nih ya, timeline saya kalau di Instagram itu kan ada yang explore itu ya, isinya buah semua. Sumpah gue kayak hoki aku. Ada nangka, ada apa maneh iki? Leci, ampun nyenengno. Ada apa iki? Apa itu yang biasanya cherry yang dibuat di kue itu loh. Saya sampai ngomong ke produser saya, aku loh gak tahu seumur urip mangan cherry sing bener-bener langsung kraus. Tekok buahe. Gak ngenteni nang dure Black Forest. Pengen banget. Saya tuh memang orang yang suka penasaran. Biasanya kan saya kalau kacang tahu kacang Sobat Gen itu juga semua kacang saya cobain. Tak puangani kabeh, mente, almond tak puangani kabeh. Iku endinge podo udunen.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Lia, mata kamu kenapa sering nyipit-nyipit begitu?
3: Iya nih, suka buram, kadang juga pusing.
2: Hati-hati, bisa jadi kelainan refraksi, kayak rabun jauh, dekat, atau silinder.
3: Wah, terus gimana dong?
2: Periksa aja ke Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Ada layanan VIP dan IGD 24 jam. Terima BPJS juga kok.
3: Alamatnya?
2: Jalan Ketintang Baru Selatan 1, nomor 1 Surabaya. Teleponnya ke 031-820-10000 atau WhatsApp 0815-1110-1000.
4: Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
5: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.sy.
0: Gas lagi.

안에 티티티티 Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sujatmiko Sobat Gen sampai jam 10 nanti. Ayo request yuk. Lah ini akhirnya Ken. Tadi kan saya bilang jangan request yang terlalu lawas Mas Ken. Terus dia chat lagi, permisi kak, saya Ken. Kalimatnya sama, diganti requestnya doang. Kamu robot kan ya? Permisi kak, saya Ken ingin request lagu Everything You Are dari India. Chat yang tadi, permisi kak, saya Ken ingin request lagu Sore Tugu Pancoran. Saya baca ada yang masuk juga. Ada Putra, dia bilang katanya tol arah Gresik seperti biasa lancar. Alhamdulillah, terima kasih Mas Putra atas kabarnya. Jadi emang kalau apa arus keluar kota itu biasanya lebih sepi daripada yang masuk ke dalam kota gitu ya. Ini ada lagi yang masuk. Pagi Kak Karim, pagi juga gerbang tol Dupa satu arah Waru masih sepi dan lancar pagi ini. Mau request dong, ini Abadi, Perunggu. Siap, ini dia. Culture juga, ah. Perunggu memang lagunya enak-enak. Nanti akan saya carikan Abadi untuk Kak siapa ini, Bu? Lintang, Kak Lintang Ramadhani. Siap. Pagi Kak Karim dan Sobat Gen, selamat beraktivitas. Terima kasih. Dari Gresik Kota, di Gresik Kota ada Soto Haji Karim. Itu punya sampean tak? Bukan. Bukan Kak. Mungkin punya Karim yang lain itu ya. Kok enak pol gitu. Oke, boleh. Ini di daerah mana ya Gresik Kotanya? Nanti bisa apa ya kita saya suka soto sih. Saya suka soto jujur. Saya akan cobain ke Gresik cari soto haji saya ya. Puterin lagu sembarang Kak. Ket mau aku muter lagu sembarang. Tak pikir kamu tuh mau request. Iya emang nama itu kayak bisa nyegei gitu ya. Saya pikir nama Karim Sujatmiko itu sudah lumayan unik gitu. Tapi ternyata banyak banget orang zaman sekarang yang namanya Karim juga. Tapi at least namanya masih manusia lah ini, bukan kartun. Saya tuh lihat ada artikel yang bilang kalau beberapa ratus orang di Indonesia kata di Spenduk Capil itu dikasih nama anime. Sekian ratus orang itu punya nama Naruto, bayang no Sobat Gen. Iki orang tuanya ngasih nama Naruto ini berharap umur 6 bisa Rasengan gitu dah. Tapi jangan-jangan Sobat Gen pun pengen punya nama yang unik kayak nama-nama anime gitu. Apakah benar? Coba kita akan kulik seberapa desire Sobat Gen ini pengen punya nama yang gak sama kayak sekarang. Kalau misalnya nih, misalnya Sobat Gen, boleh milih nama lagi, kamu pengen milih nama siapa? Kita ngobrol di 0811 352 1031. Let's go!

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Konvoi kemenangan Persebaya memadati sejumlah titik utama di pusat kota Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Persebaya meraih trofi juara Piala Presiden 2026 usai menakuk Persib melalui adu penalti 6-5. Diketahui melalui kompas.com, adu penalti dilakukan setelah kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak extra time. Keberhasilan tersebut membawa Persebaya Surabaya menjadi juara Presiden 2026 dan merupakan kali pertama tim bajul ijo menjuarai Piala Presiden. Selanjutnya, Menteri Hukum menunggu kabar dari DPR RI terkait adanya usulan penggantian nama Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Dilansir dari CNN Indonesia, RUU tersebut merupakan inisiatif DPR dan sudah masuk dalam program legislasi nasional. Jika DPR RI sudah berinisiatif terkait penggantian nama RUU Perampasan Aset, pemerintah bersama DPR RI akan menyusun daftar inventaris masalah dan membahasnya. Beralih ke berita utama, ribuan bonek turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan Persebaya menjuarai Piala Presiden 2026 pada Kamis 6 Agustus 2026 malam hari. Aksi selebrasi tersebut memadati sejumlah titik utama di pusat kota Surabaya. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, rombongan konvoi mengibarkan bendera serta mengenakan berbagai atribut hijau khas Persebaya sambil menyuarakan yel-yel kemenangan, menggeber mesin sepeda motor, hingga menyalakan flare berwarna merah. Rombongan supporter kemudian bergerak melintasi kawasan Tugu Pahlawan, Jalan Gemblongan dan Praban, hingga memadati kawasan Jalan Tunjungan yang sebelumnya sempat lengang. Konvoi kemudian dilanjutkan menuju pusat aktivitas kota seperti Gedung Grahadi dan Balai Kota Surabaya. Untuk mengamankan jalannya konvoi, aparat kepolisian disiagakan di setiap persimpangan jalan, mulai dari kawasan Tugu Pahlawan, Praban, hingga Tunjungan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Saya punya waktu sampai jam 10 nanti buat nemenin Sobat Gen. Saya tadi kan ngobrol masalah kalau misalnya Sobat Gen boleh milih nama lagi, mau milih nama siapa? Langsung ke 0811-352-1031. Ini saya bacakan dulu, ada yang masuk di WhatsApp saya. Pagi Mas Karim, alhamdulillah Persebaya juara Piala Presiden. Betul, sangat bangga dengan perjuangan semua punggawa Persebaya. Semoga dengan juara ini bisa membuka pintu juara selanjutnya, menyambut 100 tahun Persebaya. Bismillah juara Liga 1 musim ini, amin. Ya betul, tahun depan itu Persebaya sudah berusia 100 tahun atau 1 abad. Wah, iki kudu ni haul iki. Keren. Ini ada yang ikutan topik juga di WhatsApp. Ada Paul. Dia bilang katanya kalau misalnya boleh milih nama lagi, dia mau milih nama Ronaldo Horus. Keren sih. Keren Paul. Tapi cocok pora lagi. Yang penting Sobat Gen pasti punya desire yang mungkin gak bisa dilakukan. Termasuk milih nama ini. Seperti yang saya ceritakan tadi, ternyata menurut Dukcapil, ini ratusan orang di Indonesia, bayi yang baru lahir itu dikasih nama-nama anime Sobat Gen. Tahun 2026 ini, orang di Indonesia, bayi baru lahir, ada yang namanya Naruto, 157 orang. 181 orang Indonesia namanya Nobita. Itu kalau Sobat Gen ngerasa udah aneh, ada 65 orang di Indonesia bayi dikasih nama Shinchan, 16 orang sisanya dikasih nama Doraemon. Sumpah, ada 16 orang di Indonesia namanya Doraemon Sobat Gen. Kok bisa? Ini pasti dibully teman-temannya. Kalau Doraemon dibully, minta tolong siapa dong?

0: di umur segini. Terima kasih ya infonya Mas Ken. Ini ada yang masuk lagi, ini ada Kak Putra tadi sempat ngasih tahu keadaan jalan tol arah Gresik seperti biasa lancar. Terus dia titip salam buat driver-driver line haul SPX se-Surabaya. Disampaikan salamnya ini untuk semua driver line haul SPX se-Surabaya. Dapat salam dari Mas Putra. Semoga kalian semua dilancarkan jalannya. Gak ono paket sing aneh-aneh. Gak ono uang tuku PT lewat paket. Tapi kalian adalah orang-orang yang sangat berjasa menurut saya. Karena hampir semua kegiatan jual beli orang Indonesia sekarang, kalian adalah pengirimnya. Respect buat semua kurir di Indonesia Raya. Kalian semua keren. Maafin kalau ada pembeli-pembeli yang rese ya. Tapi gak semua. Tapi ake. Ada Kak Dita. Ini dia ikutan ngobrol terkait nama Sobat Gen ya. Kalau misalnya Sobat Gen bisa milih nama lagi, kamu pengen punya nama siapa? Kak Dita, kita puterin voice note-nya.
1: Karim, ikut topik dong.
0: Silakan dong.
1: Aku boleh milih nama. Nama Peggy. Peggy. Kalau namaku asli kan Anindita. Itu banyak banget yang pakai. Dita itu banyak banget. Aku kepengen nama Peggy. Itu nama keren. Nama keren.
0: Keren
1: nama,
0: sih keren.
1: Nama artisku di UNER waktu JJJ.
0: Wih.
1: Di S1 dulu.
0: Wih.
1: Jadi aku pengen namanya Peggy. Peggy kan jarang.
0: Betul. Keren sih.
1: Jangan Peggy Melati Sukma aja.
0: Oh iya, benar. Ada lagi, Peggy Go namanya. Peggy Go ini tapi apa DJ ya? DJ di luar negeri sana yang mukanya mirip sama istrinya Raditya Dika. Ya, Peggy keren, boleh. Ini ada yang masuk lagi. Ini siapa tadi? Belum ada namanya. Oh, ini ngasih tahu saya, Mas Karim. Soto ayam Haji Karim itu di Gresik Kota, depan gedung WEP, Wahana Ekspresi Pusponegoro, di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Sotonya enak, aku suka soalnya tiap mejanya ada toples koya, jadi kalau kurang bisa nambah koya sepuasnya. Ini gak ada tambah, pengen roh, noerek soto haji saya ini. Oke, saya akan coba ke sana ya. Terus saya akan masuk, pesan satu, terus saya bilang, saya yang punya. Kurang ajar sih.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Walah yuk iki gen walah.
3: Gen walah.
2: Walah yuk iki gen walah.
3: Gen walah.
4: Sobat Gen, Surabaya merupakan kota besar yang memiliki banyak bangunan megah, keren, dan juga banyak yang memiliki nilai historis. Nah, ada satu gedung yang ternyata perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, sekaligus Jawa Timur, yaitu Universitas 17 Agustus 1945, atau yang sering disebut Kampus Untak. Di Kampus Untak ini juga memiliki Plaza Proklamasi yang unik. Jadi, Plaza Proklamasi ini merupakan sebuah landmark ikonik yang udah ada dari awal mula kampus ini berdiri, dari tahun 1958, Sobat Gen. Di situ terdapat pahatan-pahatan orang-orang yang menggambarkan suasana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tempat ini menjadi syarat makna sejarah, yang akhirnya selalu menjadi titik kumpul dan spot foto favorit Civitas Akademi. Gen Owala dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia, dan itu adalah kamu.
2: Owala yuk iki Gen Owala.
3: Gen Owala.
2: Walah yuk iki gen walah.
3: Gen walah.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih ngobrolin kalau misalnya Sobat Gen boleh atau bisa milih nama lagi, mau milih nama siapa? Langsung ke 0811-352-1031. Ini saya ngobrolin ini tadi awalnya adalah karena saya lihat ada artikel, jadi Dukcapil ini ngasih tahu, ngasih data statistik kalau baby-baby yang lahir tahun 2026 ini namanya banyak yang didominasi sama nama-nama anime. Ada yang tadi namanya Naruto, ada yang namanya DeLuffy, Monkey DeLuffy referensinya, ada yang namanya Doraemon. Giant, tolong Giant. Gitu. Ada yang namanya Doraemon, ada yang namanya Shinchan. Jadi saya penasaran, jangan-jangan ini adalah representasi dari keinginan orang tuanya, pengen punya nama itu, gak bisa, akhirnya anaknya yang dikasih nama itu. Jadi kalau Sobat Gen merasa kalau pengen atau bisa milih nama lagi, pengennya milih nama siapa, langsung di 0811-352-1031. Sambil saya live streaming di TikTok Sobat Gen di Gen FM Surabaya, boleh ikutan komen-komen di situ. Banyak yang pelengar soalnya kalau ikutan live streaming saya ya. Saya geser dulu di WhatsApp, ada Bagus Indra, dia bilang, Mas Karjo request song for Pride dong, soalnya Persebaya juara. Gak iso mas, jenengan nang GBT aja. Gak iso, milih yang lagu pop aja mas ya. Ini ada siapa ini? Karim itu berasal dari bahasa Inggris, dari kata car, mobil, I am, aku, jadi artinya mobilku. Request lagu hampa. Sampain komen koyo ngene njaluk tak puter no lagune mas. Mosok jenengku mobil. Matic ta. Dengan Kak siapa ini? Hah? Kak Tigor. Siap. Selamat pagi Kak Tigor. Ini ada yang masih di WhatsApp. Wih, panjang juga ya. Ini ada Faisia. Morning Kak Karim, morning. Topikmu bikin aku keinget anakku yang terakhir namanya Ezio. Diambil dari salah satu karakter game favorit bapaknya. Ayo, le bapaknya seneng main GTA, anaknya dijenengi CJ gitu. Pas ditanya di kantor spontan dia kasih nama itu karena gak ada ide lain. Pas ditanya nama panjang, bapaknya bilang to be continue. Ezio to be continue masa. Tadinya mau dikasih nama Luffy katanya. Untungnya penyumbang dana terbesar, jadi tak maklumi. Request lagu yang enak-enak, semangat siaran. Terima kasih Kak Fesya. Tuh kan berarti ini bapaknya pengen anaknya punya nama game-game gitu. Dikasih nama Ezio. Ada lagi di WhatsApp Kak Dwi. Sugeng enjing lek jatmi. Siap. Aku pengen ganti jeneng Soros mas. Wih, keren. Request song for Pride. Gak bisa ya song for Pride ya. Kudu ono yuk. Gak iso mas. Itu lagunya. Lagunya terlalu anthem mas. Enggak susi ono sing request lagu Perindo. Pengen ganti nama Soros. Keren sih. Iki enggak ono lagunya pisan mas. Teh botol Soros.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Sobat Gen, Yura Yunita dan Tulus bakal jadi gestar di PKKMB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2026. Nah, buat kamu yang belum daftar kuliah, kabar baiknya pendaftaran mahasiswa baru gelombang 3 masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus 2026. Langsung daftar di pmb.untak-sby.ac.id atau hubungi 0811-317-16. Sekali lagi, 0811-317-16. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kuliah keren, awalnya juga harus keren.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Wait, hold up, stop.
1: Eh, Sobat Gen,
2: bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
3: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
4: BeQuick, ini baru bengkel.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen. Kita lagi ngobrolin kalau misalnya kamu boleh milih nama lagi, pingin milih nama siapa? Saya sambil live streaming di TikTok, banyak banget komen-komen yang unik. Jadi fun fact-nya Sobat Gen, ada pendengar saya di TikTok yang ikutan komen, nama lengkapnya adalah Agustin Ade Murti tadi ya. Saya sempat bercanda kalau meme yang viral, ciri-ciri orang have adalah seorang cewek yang nama depannya cewek, belakangnya cowok gitu. Tina Sudibyo lah, itu jelas orang have. Lah pendengar saya ini namanya Agustin Ade Arimurti, dari depan sampai belakang nama cowok semua. Iki have banget nih. Saya geser ke WhatsApp dulu. Banyak yang sudah masuk, saya belum sempat baca. Ini ada, gak ada namanya lagi, udah ikutan komen. Dia pengen punya nama, ganti nama Hos Cokro Aminoto. Keren. Jujur ini termasuk nama yang aura farming sekali, Hos Cokro Aminoto. Tapi dulu ya, ini sudah jadi nama jalan. Ini nama pahlawan, sudah jadi nama gedung. Kalau sekarang ada orang yang punya nama itu, akan jadi keren banget sih. Ini ada Mas Asep, WhatsApp lagi ya. Wonosari, Tembok Dukuh, Stasiun Gubeng, lanjut Wonokromo, Bablas Waru, sampai Lingkar Timur, Darjo, Lancar Jaya. Seiki kok jalur sepur Mas Yo? Kok Stasiun Gubeng, Wonokromo, Waru, Lingkar Timur ini jalur sepur loh Mas. Tapi gak apa-apa, mungkin dia mengawasi jalan ya. Dia bilang Lancar Jaya, request lagi Linkin Park, Indian. Nanti coba saya carikan. Ada Angga. Kalau misalnya mau milih ulang, mau milih nama siapa? Gibran Raka Buming Raka. Cita-citanya Kak Angga ini mungkin jadi wakil presiden ya. Boleh-boleh aja. Ini siapa? Siapa ini namanya gak ada? Aku pengen ganti Bezita Mas. Sampai ngerti Bezita ta? Bezita itu saya banget Mas. Rambutnya Bezita itu kan jegrak. Tapi kan mundur kan. Nah mundur itu loh rambutku saiki. Bezita, ini cukup unik sih, belum ada kayaknya yang bayi atau baby atau orang anak kecil dikasih nama Bezita, belum ada. Iki cek sok super saya mungkin ya. Ada lagi yang masuk, ini dari siapa Bu? Siapa? Maulana, Kak Maulana. Request in Ul Timur di Adams. Oke, buat Lintang pacarku, siap. Kak Lintang didengerin ini pacarnya request Kak Maulana. Tapi tadi saya sempat ngobrol sama produser saya terkait dengan penamaan ini. Dia bilang ada fenomena ternyata kalau orang yang punya inisial, misalnya inisial K gitu ya, dia cenderung menyukai benda atau orang lain atau artis lain dengan inisial yang sama. Jadi ini mungkin pseudoscience tapi banyak catatan yang bilang seperti itu. Oh. Ya, saya jadi mikir nama saya kan Karim, K gitu ya. Oh, pantas aku seneng keset ya. Ambek kelopo.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Operator KM Mutiara Sentosa 2 kini dikabarkan tengah menjalani pemeriksaan di kantor KSOP Utama Tanjung Perak, Surabaya. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, pertandingan Singapura versus Indonesia dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Kallang Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026. Adapun diketahui bahwa laga tersebut akan menjadi penentu tiket ke semifinal dan akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Beralih ke berita selanjutnya, Surabaya hari ini diperkirakan menunjukkan kondisi cuaca cerah dengan potensi hujan ringan pada pagi dan malam hari. Melalui radar Surabaya, BMKG memperkirakan cuaca di Surabaya hari ini didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 47 hingga 88%. Meski demikian, terdapat potensi hujan ringan pada pagi dan malam hari, sehingga warga yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan untuk membawa perlengkapan perlindungan seperti payung atau jas hujan ringan sebagai langkah antisipasi. Masyarakat tetap disarankan untuk memperbarui informasi cuaca melalui BMKG karena perubahan kondisi cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu. Memasuki berita utama, manajemen PT ALP, operator KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, dikabarkan kini tengah menjalani pemeriksaan di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Surabaya. Berdasarkan laporan dari JPNN Jatim, Kepala Cabang PT ALP mengatakan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh otoritas terkait selama beberapa hari terakhir. Diketahui pula pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dirinya, tetapi juga kepada nahkoda KM Mutiara Sentosa 2 yang selamat dalam insiden tersebut. Sebelumnya diketahui bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar hebat di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura pada hari Minggu 2 Agustus dengan total korban yang berhasil dievakuasi dalam insiden tersebut mencapai 238 orang. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
4: Rio Febrian, Aku Bertahan.
5: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
4: Reza Artamevia, Keabadian.
6: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
4: Niji, Jangan Lupakan.
7: Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih membahas tentang nama. Kalau misalnya kamu boleh milih nama baru, pengen ganti atau milih nama siapa sobat Gen? Bareng saya Karim Sujatmiko, langsung aja WhatsApp di 0811 352 1031. Sampai dengan jam 10 nanti di WhatsApp banyak sekali yang masuk. Saya mau baca satu-satu. Ini maaf ya kalau misalnya banyak belum kebaca, saya ulang dari bawah sekali. Ini ada siapa ini? Selamat pagi Mas Karim. Kalau saya bisa ganti nama, tak ganti nama presiden. Panggilannya pres. Kira-kira piye Mas Karim? Masa orang diceluk pres-pres ngono? Ya, enggak apa-apa namanya presiden, aman aja asal enggak pidato. Kalau tidak pada tempatnya maksudnya. Ya, itu maksudnya. Aman-aman aja mau milih nama siapa, saya akan bacain tetap. Ada David masuk di WhatsApp juga. Pagi Mas, kalau mau ganti nama, mau ganti ke Putra Undercover Overthinking. Apa ini maksudnya? Kenapa namanya jadi ribet? Putra Undercover Overthinking. Request lagu Creep Glee version. Coba nanti saya carikan ya Mas, lagu apa lagu Creepnya. Putra Undercover Overthinking. Ini sama kayak masalah lagi Mas. Masa mau ganti nama kayak gitu? Ini ada Kak Jani ikut masuk di WhatsApp. Selamat pagi Kak Karim. Kalau aku pengen ganti nama Prameswari. Wuh, keren. Request Negoro Angin buat Kak Karim. Sehat selalu, amin, banyak rezekinya dan terima kasih. Kenapa Prameswari? Ini keren sih, tapi saya jujur gak tahu artinya Kak Jani. Prameswari itu apa? Kalau Prameswara cowok gitu kan, Prameswari cewek. Nanti saya tanya produser saya artinya apa. Apa Prameswari artinya? Istri raja. Ini perlu dipertanyakan, dirimu sudah menikah atau belum enggak? Prameswari, kamu pengen jadi istri raja. Permaisuri gitu ya. Ini bisa positif, bisa negatif. Kalau istri raja beneran itu berarti dia istri dari seorang pemimpin yang gagah gitu. Tapi lek diterapkan nang arek bulak banteng itu berarti arek lanang sing gak lapo-lapo nang omah OTOT lungguh nang sofa kate isuk wis njaluk kopi naik. Iku raja gak kira-kira.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Ayo seru banget nih ngobrol sobat Gen. Kita lagi membahas kalau misalnya kamu boleh milih nama lagi, kamu mau milih nama siapa? Ini tadi dari artikel yang saya baca bareng-bareng saya sampaikan ke sobat Gen juga di Spenduk Capil ini menemukan bayi-bayi sekarang 2026 itu banyak yang namanya nama-nama anime. Ini menurut saya pasti dari desire orang tuanya untuk ngasih nama itu ke anaknya karena sebenarnya orang tua yang suka. Jadi anaknya itu ada yang kasih nama Naruto, Sasuke, di Luffy gitu ya. Dan di WhatsApp juga banyak sekali yang sudah ikutan. Ini ada Mas Setiawan. Dia bilang, "Assalamualaikum. Halo Bang Karim Benzema. Ini saya enggak minta dikasih nama Benzema loh. Nama saya Karim Sujatmiko. Langsung dari Surabaya, Situbondo. Ketapang lancar aman semuanya. Alhamdulillah. Ini jauh juga ya perjalanannya Mas Setiawan. Lagi liburan kah Mas Setiawan? Atau lagi mudik pulang gitu? Dia ikutan topik. Katanya pingin pilih nama Uzumaki Sakamoto. Keren. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat siaran. Semangat terus Bang. Terima kasih Kak Setiawan. Request selamanya cinta dari The Cinnamons. Harusnya ada. Nanti saya cek dulu ya Mas Setiawan ya. Uzumaki Sakamoto, ini salah satu anime yang lagi rame juga, ada di Netflix Sobat Gen, boleh ditonton, ini bagus juga, keren namanya Uzumaki Sakamoto. Gak cocok mas, le urip nang situ bondo mas. Tonggone nyeloknya bingung, nyeloknya Sakamoto akhirnya, itu lo karo Pak Moto. Ada lagi siapa ini, ikutan topik mas, namaku Fisya, karena orang tuaku suka ikan, sumpah. Fisya, ya ampun lucu banget. Orang tua aku suka ikan, jadi terlalu diikan-ikankan. Pengen punya nama Kaya. Oh, dalam tanda kurung dari kayangan. Biar bidadari kah ini? Ya, keren sih Kaya. Ini Fisya. Aku masih gak habis pikir mbak. Orang tua mau ngasih nama Fisya karena suka ikan. Untung gak dijenengi iwak P gitu ya. Terlalu spesifik. Mau request lagunya Hara yang judulnya Jurus Jitu. Coba nanti akan saya cekkan dulu ya. Ini ada lagi yang masuk. Siapa ini? Dias. Aku Dias ikutan topik ya. Nama anak-anakku dari nama-nama mobil Mas Karim. Shelby, Herbie, Levin. Keren. Keren banget dari berbagai mobil dunia. Shelby dari Ford ya, Ford Shelby. Herbie ini yang jadi sampai ada filmnya itu, Volkswagen, mobil Jerman. Dan Levin ini dari Toyota, dari Jepang. Request lagunya Sugar Ray, Every Morning atau Someday. Nanti coba saya carikan dulu. Keren mas, nama-nama mobilnya ini berdasarkan merek ya. Shelby, Herbie, Levin. Itu keren gitu, Fiesta mungkin kalau Ford. Untungnya ini bukan nama julukan di Indonesia gitu. Namanya jadi Yaris Pak Po. Yaris lele gitu, untungnya gak gitu.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bersama Karim Sujat Miko sampai dengan jam 10 nanti Sobat Gen. Dan kita lagi ngobrolin nama. Kalau misalnya Sobat Gen ngeh, itu anak-anak Gen Alpha zaman sekarang itu memang terkenal namanya susah-susah ya. Saya tadi sempat bilang kalau Gen Alpha itu jenenge huruf vokale itu wakeh sakuina no UEA digabung jadi satu, itu cukup sulit. Padahal nama-nama millennials, nama-nama Gen X, baby boomers dulu tuh simple-simple, Bambang, Siti, Endang gitu. Tapi sekarang enggak. Zaman sekarang tuh orang tua ngasih nama lebih panjang dan menggabungkan banyak unsur dari banyak budaya. Ada Arab, Inggris, sampai bahasa asing lainnya. Bahkan sampai dicari-cari tuh ada, saya tuh pernah tahu di sosial media ada yang sampai dikasih nama dari bahasa Rusia gitu-gitu. Urip gak tahu nangkono. Tapi sampai segitunya bahasa India, Sanskrit itu juga banyak yang ngasih nama. Nah, ternyata perubahan ini dipengaruhi banyak faktor Sobat Gen ya. Dari perkembangan budaya atau akulturasi, terus pengaruh globalisasi, hingga dengan referensi orang tua. Sehingga itu berubah menjadi keinginan. Tapi kalau panjang-panjang itu kadang-kadang kasihan anaknya, atau kalau terlalu aneh menurut orang sini, uncommon, itu juga kasihan anaknya rawan dibully waktu kecil. Gitu. Akibatnya anak sekarang itu namanya itu panjang lebih dari 3 kata. Sementara penggunaan nama-nama lokal semakin berkurang. Ya kita jarang sudah nemu orang namanya Budi, Andi, Fadil. Itu banyak yang kita gak tahu. Dan banyak juga nama itu yang sudah tidak. Nama adalah doa, doa orang tua gitu. Kadang-kadang enggak, sekarang nama adalah referensi orang tua jatuhnya. Saya bacakan di WhatsApp, kalau misalnya Sobat Gen mau merubah namanya atau masih bisa punya pilihan merubah nama, mau ganti nama siapa. Ini ada Bondan, dia bilang, Bang izin ikutan topik mau ganti nama jadi Gojo Satoru. Nama duit terlalu mainstream pasaran biar bapakku dikira wibu. Ini kalau misalnya akad mas, gak pantas mas. Saya nikahkan Gojo Satoru.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Saya mau bacakan interaksi yang sudah masuk sama saya, Karim Sujat Miko di 0811-352-1031. Ada yang di WhatsApp, Mas, saya Ramadan dari Sidoarjo, Brebes. Oke, okay. Salam kenal Mas Ramadan. Ini nomor baru yang baru masuk di WhatsApp kita ya. Selamat bergabung Mas Ramadan. Dia mau request lagu 510, 510 apa aja. Kalau gak ada, Silaun 7 apa aja, bebas wes. Suwon Mas, siap. Saya cek dulu, kayaknya kalau 510 harusnya ada ya. Kalau enggak ada Silaun 7, tadi saya sudah putar beberapa lagunya Silaun 7 Mas ya. Saya geser lagi di WhatsApp. Ini ada Tony. Pagi sobat Gen FM dari Cakwit. Tak mau cek jeneng WhatsApp iki Tony. Lah kok dia perkenalan pagi sobat Gen FM dari Cakwit PP Legi Sidoarjo. Siap Cakwit, nitip salam buat yang di sana. Tolong puterin Asmara ST12. Yang di sana ini siapa? Kasih tahu namanya Cak Wit. Siapa tahu nanti kita bisa salamin ke beliau. Jadi tahu kalau Cak Wit ngirim salam lewat Gen FM gitu. Ini juga nomor yang baru masuk Cak Wit tadi. Ada nomor yang baru masuk lagi di Gen FM, ada Kak Rere. Selamat bergabung Kak Rere. Mas Karim, request lagu DJ Internasional alias Almira Pirtu. Timas request expect apa iki DJ Internasional iki, apakah Peggy Gota atau DJ sangar liane Almira Berto yang mutiara. Ya ampun. Kemungkinan besar enggak ada, Mas. Coba dirimu kalau mau ganti masih bisa. Silakan mau request apa? Pengen ganti nama jadi Raja Orka Samudra. Gawanteng, Mas. Gawanteng nemen iki nek gak dibancai loro-loron sampean. Karena perkara nama ini memang salah satunya adalah tadi ya, doa. Nama adalah doa. Jadi kalau misalnya doanya itu terlalu berat, anak itu susah untuk menggapai doa tersebut, orang tuanya terlalu expect, akhirnya anaknya loro-loron. Ya ampun. Saudara saya itu ada yang namanya itu berat, Sofyan siapa gitu. Akhirnya teman saya nih diganti Abdul Hamid. Terlalu simpel. Tadinya Sofyan Andi Gaga ing bumi, siapa susah pokoknya mah. Diganti Abdul Hamid. Terlalu simpel ternyata, selama ini butuhnya cuma nama-nama simpel, langsung sehat dia. Gak pernah sakit lagi, langsung futsal kenceng, melayu banter ngono. Emang gaib.

0: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
0: Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. ASN Surabaya diwajibkan kelola sampah organik dari rumah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Rangkaian MotoGP Inggris 2026 akan kembali digelar di sirkuit Silverstone pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, dengan sesi free practice dan praktis. Dilansir dari Kompas.com, nantinya 10 pebalap tercepat dari sesi praktis akan langsung lolos ke kualifikasi kedua. Kemudian pada Sabtu 8 Agustus 2026, akan diawali dengan free practice kedua yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi kualifikasi 1 dan 2 sebelum ditutup dengan sprint race. Sementara itu, balapan utama MotoGP Inggris 2026 akan berlangsung pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pada pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Berita selanjutnya, satelit Lampung 1 yang mendukung pembangunan berbasis data lewat kecerdasan artifisial atau AI diluncurkan dari China. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memastikan keamanan data meski diluncurkan di luar Indonesia. Mengutip dari Detik News, Kepala BRIN menyatakan bahwa peluncuran satelit tersebut sudah melalui koordinasi dengan pihaknya dan BRIN juga terlibat dalam diskusi terkait keamanan data maupun aspek lainnya. Lebih lanjut, BRIN berencana akan meluncurkan satelit Neo 1 yang diproduksinya yang akan mengorbit pada awal tahun 2027 mendatang. Memasuki berita utama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta ASN Pemkot Surabaya untuk mengolah sampah organik dari rumah. Dinas Lingkungan Hidup juga diminta untuk mendata alamat ASN guna mengolah sampah organik menggunakan alat pengolahan, seperti komposter maupun galon kura. Diketahui melalui Detik Jatim, ASN dan P3K diminta untuk mendokumentasikan alat pengolahan sampah organik yang telah dipasang di rumah masing-masing dan dikirim sebagai bukti. Diketahui sebelumnya bahwa timbulan sampah Kota Surabaya saat ini mencapai sekitar 1.800 ton per hari. Dan dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah dikelola masyarakat melalui pemilahan sampah, TPS 3R, dan juga bank sampah. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget. Sudah waktunya saya closing. Sobat Gen, terima kasih sudah jam 10. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih banget Sobat Gen yang udah lucu-lucu banget ikutan di WhatsApp. Boleh disimpan dulu nomornya kalau mau ikutan ngobrol di minggu depan, 0811-352-1031. Tapi sekarang saya harus pamit. Terima kasih buat produser yang sudah membantu saya, ada Kak Alia, ada operator Mas Fajar yang sudah membantu membenak-benakkan kalau misalnya ada apa-apa di alat saya. Saya Karim Sujad Miko, pamit dulu. Sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
3: Oh,

0: Langsung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Ya, pagi.
1: Pak Febri, Rudy, Pak, dari Travel, Pak.
2: Gimana, Mas? Gimana?
1: Ini, Pak, mau sedikit update untuk acara Bapak.
2: Ya, gimana tuh, Mas?
1: Semua sudah kita siapkan ya, Pak. Semua wes beres.
2: Ya, alhamdulillah saya pusing banget, Mas. Soalnya agak ribet juga nih.
1: Nanti Bapak nyampe sini, pokoknya kita yang handle, Bapak udah tinggal lele. Gini, Pak Febri, gini. Ada satu dua sedikit ya.
2: Apa tuh, apa?
1: Gini, kan dari Bapak request ya, di itinerary, minta satu kantor mangan di Rawon Setan.
2: Oh iya tuh.
1: Iya, iya Pak ya.
2: Mas.
1: Ternyata bus penuh loh Pak.
2: Terus gimana tuh Mas?
1: Nggak bisa.
2: Kemarin udah.
1: Paham Pak.
2: Usahain Mas, soalnya
1: ya, ya, ya.
2: Dari Jakarta.
1: Paham. Tapi tenang saja, kita kasih opsi yang berbeda. Sama-sama rawon Pak, wenaknya juga sama. Jadi kita kasih opsi, Bapak mau rawon buto ijo, rawon pocong sama rawon gundurwo. Kira-kira mau yang mana?
2: Namanya nama setan semua sih, Mas.
1: Namanya aja, Pak. Yang
2: gitu. Denger ya, baru itu, tapi enak.
1: Kalau aku lebih suka gendruwo loh, Pak. Dagingnya enak itu, Pak. Gede-gede. Keluaknya kadang-kadang udah kayak daging.
2: Tapi bener tuh, Mas, enak ya. Saya sih yang penting, saya percaya sama Masnya.
1: Udah kalau itu. Ya, tapi tolong dikomunikasikan sama bosnya sampean. Yang kedua adalah, mohon maaf, ini yang satu masalah rawon, yang kedua masalah mobil.
2: Aduh.
1: Untuk bosnya sampean, kan request Alphard, yo.
2: Iya, dia soalnya emang betul. Di Jakarta juga ya.
1: Paham. Maaf sekali Pak, wentek loh Pak, habis. Soldot Pak, solusinya saya kasih mobil juga. Bagus, cocok untuk bosnya sampean, Avanza. Avanza.
2: Mas, yang benar dong Mas, dari Alphard. Saya kan udah jauh-jauh hari. Aduh Mas, jangan ya, Innova deh, Innova.
1: Mas, ribornya wentek Pak.
2: Cari lagi deh, mungkin dari kota sebelah tuh, dari Malang.
1: Abis Pak, dari Malang abis, saya udah coba. Nah, terakhir Pak, ini terakhir ya Pak.
2: Apa lagi Mas?
1: Ya, ini bonusnya. Karena
2: ini kita kan saya udah siap.
1: Tenang Pak, tenang Pak Febri. Ini ada bonus dari kami dan tim. Jadi kita akan berikan wisata mandi lumpur Lapindo.
2: Mas, yang bener dong Mas. Ini
1: baru loh.
2: Kayaknya nanti saya minta balik aja Mas.
1: Kalau sampean mau cancel boleh.
2: Kanan oke lah.
1: Boleh. Kalau sampean dan perusahaannya pengen pindah vendor gitu ya.
2: Iya
1: boleh,
2: deh,
1: boleh.
2: Simpel aja.
1: Tapi DP tidak kembali.
2: Loh, ya gak bisa gitu lah Mas.
1: Loh gak bisa. Kayaknya kalau Bapak mau, ya wes. Silakan pindah, cari agen yang lain.
2: Gitu
1: ya. Dan kedua, Bapak main cancel-cancel aja hamin 7 hari, Pak Febri Febiola akan saya blacklist.
2: Siapa tadi?
1: Ini Pak Febri Febiola toh?
2: Mas jangan bercanda Mas, saya ini lagi puyang.
1: Pertamini toh?
2: Bukan.
1: Astagfirullah.
2: Ini siapa sih?
1: Salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Febri masuk salah sambung di Geneva.
2: Astagfirullahaladzim, lemes.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Yuk, di

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.

0: Siti Karian.
1: Halo.
2: Dengan Mas Imron.
1: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampaian tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
1: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan?
1: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikut belum, sampean?
1: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
1: Nggak dapat, kirain nggak, Pak. Apa, Pak?
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean.
1: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak, masuk gunung, Mas.
1: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
1: Ya, paham, Pak. Ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
1: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
1: Waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bamba kan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
1: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gitu tanggung jawab dari siapa ini?
1: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
1: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti, toh. Ini kan gunung kan tempat sakral.
1: Iya.
2: Jaluk on sepuro, Mas, ambil sing Joko ini.
1: Jaluk sepuro gimana, Pak?
2: Bali on nang gunung iki. Bali on nang gunung iki.
1: Kerja on perjalanannya, Pak, dari pos perizinan sampai ke lokasi.
2: Sekarang saya permudah, Mas, sampean, Mas. Ini by telepon, tapi ya. Saya minta bener-bener akui kesalahan.
1: Iya.
2: Yo, jangan ngomong ya-ya, toh.
1: Iya, iya, Pak.
2: Ngucapnya sumpah kita kok ke gunungan iki, Mas.
1: Itu ya apa, Pak?
2: Tiru ono aku. Banung, Banung.
1: Bandung.
2: Bahnung, Bahnung.
1: Bahnung, Bahnung.
2: Ngadek jejek.
1: Ngadek jejek.
2: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
1: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas yang ngomong.
1: Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
2: Teng telu.
1: Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok. Dua, Pak. Tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
1: Ya.
2: Ngomong.
1: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai kejedok.
1: Ojo sampai kejedok.
2: Teng telu.
1: Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Ngadek sing dukur. Ojo sampai kejedok. Udah tiga kali toh, Pak.
2: Wes, Mas, yo. Iki terakhir ya. Kali ini, Mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik maneh mrene selama 40 hari.
1: Loh, enggak Surabaya, Pak.
2: Loh, yo maaf, Mas. Berarti Mas Imron masuk.
1: Aku beda ngerungokan.

oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
0: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Santuy rek. Musiknya tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka

0: aplikasi M-Passport, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya, pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
1: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Walah yuk iki gen walah.
4: Gen walah.
5: Today I don't feel like doing anything.
6: Sobat Gen, warga Surabaya pasti tahulah Kebun Binatang Surabaya atau biasa disebut KBS. Ternyata, Kebun Binatang Surabaya ini menjadi salah satu yang tertua di Indonesia dan sudah didirikan sejak 31 Agustus 1916 silam. Wah, bahkan udah ada sebelum Indonesia merdeka ya. Pada awalnya, koleksi yang ada di Kebun Binatang Surabaya berasal dari koleksi pribadi seorang pecinta alam bernama H.F.R. Komar, dan seiring waktu jumlahnya terus bertambah karena perkembangbiakan dan hasil kerjasama serta tukar satwa dari Lembaga Konservasi Internasional. Selain itu, KBS juga sempat berpindah lokasi beberapa kali, mulai dari di Kaliondo pada tahun 1916, lalu ke daerah Grudo pada September 1917, dan terakhir di Jalan Darmo seperti yang kita tahu sekarang. Gen, Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
3: Owalah yuk iki gen owalah.
4: Gen owalah.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen, musik terus.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
2: Oh, share.

0: 20-25 lah masih masuk lah. Ini kan karena saya pengen penyesuaian biar kita tuh sama kayak nikah gitu, sakralnya dapat gitu mas.
1: 17 kilo saya nggak menyarankan bu, beneran.
0: Nggak, saya nggak butuh saran mas juga.
1: Oh ya udah.
0: Maksudnya saya minta tolongnya begitu, cariinnya 17 kilo. Kita kalau dari mas emang udah dipotong-potong apa nanti bawa ekoran gitu pakai tali?
1: Mau saya ekoran kan mau buat akikahan ibu gimana?
0: Oh udah dimasak sama mas?
1: Iya udah dimasak
0: mas. Oh udah langsung dimasak? Oh saya pikir tukang kambingnya doang. Saya minta kambingnya 17 kilo. Tapi mungkin mas kayak iya mau akikahan anak pelit banget. Ini saya mau minta dibikinnya untuk 17 box aja. Karena kan memang saya cari yang intimate gitu.
1: Saya bisa disesuaikan bu, terserah ibu gimana nanti gampang.
0: Oh iya pokoknya tinggal cariin yang 17 kilo.
1: Kirim aja nomor WA-nya ke saya.
0: Ya ini kan saya telepon dulu, masnya lagi sibuk ya?
1: Oh iya dong.
0: Lah masnya usaha baru berapa lama sih? Kok sombong banget gitu loh. Ini kan saya calon konsumen mas.
1: Iya bu, udah atur aja bu.
0: Saya mau kambing 17 kilo beratnya. Nanti dibikin 17 box ya. Kalau bisa itu masakannya 17 macam beda-beda.
1: Bisa gampang.
0: Sama saya minta yang nganter juga mas, 17 orang bisa.
1: 17 orang, satu RT sekalian bu.
0: Loh kan tadi saya bilang saya pengen dapat sakralnya dari angka itu mas. 17 orang nanti yang nganterin. Jadi satu box nanti nganterin nih ke Bu Jumiatun gitu. Terus habis itu nanti ke Ibu Sela gitu. Ntar ke Pak Dadang yang nganterin satu-satu. Udah di split gitu.
1: Oh iya minta alamatnya aja bu nanti.
0: Iya tapi saya nanya harga kambingnya juga. Harganya berapa? 1.700.000? Lah kan saya nyari yang 17 angkanya mas. Kalau kambingnya tipe apa nih mas?
1: Ibu maunya apa dong?
0: Ada kambing seping.
1: Ada aja ibu nih.
0: Anggora.
1: Anggora.
0: Ya katanya kan kambing, masa kambingnya gak ada jenis-jenisnya?
1: Adanya tuh kambing jenis Jawa, Randu, atau kambing jenis Etawa.
0: Etawa? Emang nonton komeng Etawa?
1: Itu ketawa bu. Kalau buat akekah mah apa aja bu, yang penting domba sama kambing.
0: Iya, itu kan jenisnya saya kasih tahu nih, saya kasih paham masnya begitu.
1: Oh iya, makasih bu.
0: Udah mending gini dah. Ya. Kan ini kan udah saya kasih nih, nomor telepon rumah saya, ya kan?
1: Iya.
0: Nanti kita telepon-teleponan lagi. Nomor. Tapi entah gini, kan emang suami saya rada ribet nih, ya kan? Mending langsung saya ketemu aja dah ke Cikarang.
1: Cilangsi.
0: Ini Mas Ibad kan, Ibnu Badriah?
1: Bukan. Salah sambung ibu.
0: Ya salah orang, saya salah sambung dan Mas Ibad masuk salah sambung di GNFM.
1: Aduh, dari siapa lagi nih mbak?

0: Vitamin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek, musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik Terus. Oh, I live.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
4: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor.

0: lapor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang. Tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
1: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di channel.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kamu mau bikin paspor baru atau ganti paspor? Tenang aja, sekarang layanan paspor juga hadir di mall. Urus paspor jadi makin praktis. Kamu bisa datang ke Prestige Immigration Services BG Junction Mall atau Immigration Lounge Ciputra World Surabaya. Butuh paspor lebih cepat? Tenang, tersedia juga layanan paspor sehari jadi sesuai ketentuan yang berlaku. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi M-Paspor, pilih lokasi layanan, tentukan jadwal kedatangan, lakukan pembayaran, lalu datang sesuai jadwal dengan membawa dokumen persyaratan. Buat kamu yang weekday sibuk kerja, gak perlu khawatir. Layanan di akhir pekan juga tersedia. Cukup cek jadwal terbarunya melalui Instagram @imi_surabaya. Imigrasi Surabaya. Pelayanan semakin dekat, semakin mudah, dan semakin nyaman untuk masyarakat. Yuk, urus paspormu sekarang.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah barokah. Semua orang lagi bahagia kalau ketemu hari Jumat karena besok weekend, apalagi buat para pendukung Persebaya. Semua auto happy di hari Jemaah Barokah ini Sobat Gen. Biar tambah happy, Coki bakal siap nemenin kamu. Ada yang spesial di Nyore, Nyeroca sore-sore. Pokoknya harus stay tune sampai nanti jam 7 malam.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Nugraha Pena, lantai 7 Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Syarat buat kamu yang sekarang lagi kepanasan, yang lagi berjuang untuk mengais rezeki Sobat Gen, aku tuh salut banget. Angkat topi, kasih hormat buat Sobat Gen yang kerjanya keliling dalan. Panas-panas, kentang-kentang nang Surabaya iki, naik motor bener-bener salut banget buat kamu Sobat Gen. Tak doain semuanya sehat-sehat ya buat kamu. Lu Coki, ya apa oleh aku kerjain nang ruangan. Iya, semangat juga buat kamu ya. Yang naik kendaraan, kebetulan naik mobil, kalau misalnya kanan-kiri ada motor yang tantin-tantin-tantin, ngalah Sobat Gen, karena memang ya, ini kan puana sih gak karu-karuan kayak begini. Ya banyak orang kalau naik motor kepengen yang cepet tutup ngunuh kan ya, cepet sampai ngunuh kan ya. Harus chill ya, harus santai di sini. Aku bakal temenin kamu, dan kalau kepengen update kondisi traffic sore hari ini juga boleh banget di 0811-352-1031. Sebelum aku bacain yang sudah masuk lewat WA Gen Box, mau kasih tahu aja Sobat Gen, kamu udah follow belum sih akun sosial media kita di Instagram ataupun di TikTok? Kan Gen kan yang Gen FM Surabaya itu akunnya adalah @gen1031fmsby. Hari ini spesial di Nyore, karena Persebaya kemarin juara Piala Presiden, aku nanti bakal ngobrol eksklusif sama salah satu tim dari Persebaya. Iki adalah kiper legendaris. Ini aku bilang kiper legendaris yang kemarin menjaga gawang tim Persebaya. Nanti Coki bakal ngobrol sama Reza Arya Pratama. Ayo para pendukungnya Persebaya, wajib dengerin aku siaran sampai nanti jam 7 malam. Jam berapa Coki? Pokoknya pantengin aja terus. Syarat buat Uncle Pai yang sore ini kepengen denger lagunya Dipa Barus, Prima Raga, wih enak. Nah ngene iki lho Uncle Pai, request kusing semangat-semangat kalau awal-awal kayak begini. Dari Ajeng, sore Coki, ini Ajeng waktu Coki belum on air, doi udah ngabarin loh. Awal bener, mau info aja, daerah Longsol aka Panjang Jiwo, arah Jemur Sari. Puwadet, ada prekerja proyekan puana sing nyelekit, kayak omonganku nyelatu uang. Canda. Gitu Tajeng, ya Allah. Nyelekit banget lo ya. Ini ada siapa ini? Selamat sore. Ada sebentar. Boleh ya, kasih nama tuh. Kasih, oh Gary, ya Allah. Gary bilang, info tol satelit arah Waru mandek jegrek. Kon, ya apa iki? Wis muandek jegrek. Aku pengen nyampein ya, selamat buat tim Persebaya atas juara Piala Presiden. Salam satu nyali, Wani. Nih, itu dia. Tuh kan, thank you loh, udah di-forwardin loh Jar. Thank you banget loh, udah di-forwardin loh. Bener, hari ini aku ngobrol eksklusif sama pemain Persebaya. Ada si Corin. Corin ngabarin, Jalan Ahmad Yani rame lancar. Corin bentar, kamu arah kemana? Ahmad Yani arah ke Waru, ke Sidoarjo, atau mau arah ke dalam kota nih? Aku termasuk pendengar baru Gen FM nih, suka banget. Wih, thank you loh Corin. Arah Sidoarjo. Corin, ini kan gedung Graha Pena lantai 7 ya, seberang kamu. Kelihatan gak aku dada-dada dari gedung Graha Pena? Oh Corini, iya. Ini namamu Corin. Nah, jelas banget kelihatan. Aku dada-dada dari sini, kamu kelihatan. Thank you loh Corini. Thank you banget ya, hati-hati di jalan darling. Thank you banget loh, udah nyempetin pertama kali ngechat ke aku. Thank you banget. Katanya kayak semut kecil. Ya Allah, semut kecil jare. Ada siapa ini? Halo, selamat sore. Bentar, halo.
1: Halo, selamat sore Kak Coki.
0: Sore.
1: Mau info aja nih untuk lalu lintas di daerah Gunung Sari, Moto Wiyung mulai
0: padet.
1: Macet. Kak Coki.
0: Bro.
1: Lagi moto ku ngantuk lo Kak Coki.
0: Aduh, ojo ngantuk, Bro. Ojo ngantuk.
1: Marinover.
0: Iya.
1: Persebaya mulai jam 2 to koma.
0: Oh, temenan selebrasi. Tapi happy kan, Ton?
1: Untuk moto gue. Kak Coki.
0: Apa?
1: Boleh request enggak ya?
0: Apa?
1: Good play.
0: Good play.
1: Selo lo.
0: Ya mana?
1: Enak gitu aneh gue.
0: Sing yelo.
1: Ayolah. Semangat Kak Coki sampai jam 7 nanti ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sik talan bijim. Kon ngantuk, Rico sagunya kot pacing yellow. Gak tambah ngantuk ta, aku wedi malahan muter noe. Aku wedi lo, Bro. Kon malah ngantuk malahan wedine. Tak puter sing kot pacing upbeat ae ya. Fea, hai selamat sore. Mau info jalan keluar tol Manyar Gresik sampai JP. Bener ya? JP macet total karena ada 10 tiang listrik roboh. Iya, bener. Bener banget. Tapi sudah ada perbaikan tuh. Itu dia. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Buat kamu Fea. Lagi dengerin nih lewat mobil. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang lain masih aku tungguin Sobat Gen. Biar kamu gak ngantuk. Biasanya kalau misalnya lagi panas kayak begini, pakai kacamata hitam. Itu dia. Bawa kacamata hitam Sobat Gen ya. Biar kamu gak ngantuk. Gedein volume radio kamu Sobat Gen. Aku bakal puterin lagu yang enak banget. Biar kamu joget. Here we go di Pabarus. My favorite song Rima Raga. Enjoy
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak David.
1: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
0: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
1: Pak
0: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
1: Gilbert.
0: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
1: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
0: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
1: Oh, bayar kok, Pak.
0: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
1: Iya, benar, Pak. Terakhir iya. Dari Singapura saya ngambilnya.
0: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
1: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
0: Nah, ya, saya kok nggak terima ya, Pak. Gimana ini? Takutnya saya nggak nakut-nakutin ya Pak ya, kalau misalnya

0: pengiriman lain yang nggak bisa sampai ke tangannya bapak.
1: Aduh. Ya terus saya harus bagaimana ini pak?
0: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya bapak ini kan parfum brand-brand gitu ya?
1: Iya benar-benar parfum iya, branded, iya. Parfum niche.
0: Mungkin bisa dibantu gitu loh pak, mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu pak ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya pak?
1: Saya nggak punya rekomendasinya kalau soal tanah pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan.
0: Rencananya, kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi, saya maunya, kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri, parfumnya. Saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak. Kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum, gitu. Jadi, nanti kalau misalnya ada customer gitu, mau testi gitu. Ya sudah, saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu pak.
1: Oh.
0: Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu pak. Lagi tren, iya. Di Ethiopia pak.
1: Saya belum pernah dengar pak.
0: Oh belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh pak. Parfum telan.
1: Parfum telan ya.
0: Iya betul tuh.
1: Oh.
0: Tolong bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke pak, lo sudah langsung kita bermitra aja gitu pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa nanti bisa lah pak kita atur gitu. Itu ya.
1: Boleh-boleh, Pak.
0: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
1: Saya waktu 1 mingguan lah, Pak.
0: 1 minggu?
1: 7 hari lah.
0: Boleh, 1 mingguan, Pak. Iya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
1: Plaza Marina?
0: Iya.
1: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
0: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
1: Iya, benar. Bukan bau-bau. Hah?
0: Bukan bau-bau, tak, Pak?
1: Bukan, Pak.
0: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Salah. Berarti Pak David masuk salah sambung Gen FM.
1: Oke.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kenalan T7 Gen 103,1 FM bisa banget. Gokil, Surabaya di mana-mana kayaknya lagi pada macet banget. Tenang sobat Gen. Aku temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Lagu-lagu yang udah aku pilihin dan yang di request sama sobat Gen harus enak-enak. Catat ya, harus enak-enak dan harus singelong. Biar sobat Gen semuanya lagi dengerin Coki, semangat sampai nanti jam 7 malam. Kalau kepengen ngabarin kondisi traffic, boleh banget di 0811 352 1031. Jangan lupa sebutin nama kamu. Kalau kepengen ikutan request juga boleh, lagu bule atau Indonesia terserah. Ini ada si Rizal. Nyore Coki, selamat nyore. Waye Gen FM tampil, ben gak ngantuk. Request lagunya Endang Sukamti, Semoga Kau di Neraka. Coy! Kondungan aku, Tarizal. Ya Allah, coy. Coy. Jangan dong. Sekedar lagu doang ya. Halo, selamat sore, Mas Ahmad. Selamat sore. Hai.
1: Selamat sore, Kak Coki.
0: Oh,
1: Kak Coki.
0: Ya.
1: Persebaya juara Piala Presiden. Padahal lawannya ini hat-trick juara liga.
0: Betul.
1: Persib Bandung.
0: Gokil Persebaya.
1: Wis ngomenteni sampai adu penalti ya, Kak Joki.
0: Temenan asap lambung enggak?
1: Jam biru wingi, jam 11 ya, Kak.
0: Yo, iya bener sampai jam 11.
1: Mau saiki ngwate. Untungnya aku sango kafine
0: iki. Enak.
1: Tadi ya aman lah, soalnya kan rasanya bold. Dan nendang banget nih. Kak Joki.
0: Iya, apa Mas?
1: Request ya, biasa Nici. Disco Lazy Time,
0: Kak Joki. Disco Lazy Time, siap. Iya, enak.
1: Lagunya slang. I miss you but I hate you.
0: Yoi, Mas Bro.
1: Terima kasih, Kak Joki.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Dimas. Waalaikumsalam.
2: Selamat sore, menjelang malam.
0: Iya Mas, piye Mas Dimas? Gimana?
2: Aku Dimas ini di Waru.
0: Iya.
2: Tapi tadi dari arah BTC ke Bangingan, terus ini ke Wiyung. Panas Pol.
0: Iya. Nah, waman panas.
2: Panas seperti hatiku yang sedang panas.
0: Apa Mas? Kok panas?
2: Traffic report dulu Kak Coki. Tadi boleh. BTC, buntan BTC itu sempat ada antrian Kak Coki, entah ada apa. Aku ke arah selatan, ke arah UNESA, ada antrian juga. Pom bensin UNESA itu ke selatan juga antriannya panjang menuju jalan Menganti, itu jalan Raya Menganti. Terus ke arah Bangkingan juga ada antrian. Ya gitu, sepeda motor nyopot-nyopot. Terus volume juga lumayan agak tinggi, mungkin weekend ya, tanggal 6. Ini tadi di Bangkingan agak sepi, jalannya lancar. Terus ke Wiyung, Wiyung agak ramai antrian di jembatan kecil itu. Yang di mana Mariner tuh. Nah, itu Kak Joki. Terus ini di Wiyung, ramai lancar. Aku mau apa ya, berkeluh kesah.
0: Apa
2: memang
0: Mas?
2: Aku kan orangnya jarang spill-spill langgar lahirku Kak Joki. Ya kemarin aku tanggal 30 Juli itu ulang tahun. Yang masih ingat itu cuma satu teman kuliahku. Keluarga aku aja juga udah lupa tanggal lahirku, tanggal ulang tahunku, termasuk anakku mungkin dia lupa. Sampai sekarang gak ada yang ngucapin. Jadi ya gitu deh, baru satu orang yang ngucapin sampai sekarang. Ya mau sedih dibilang sedih, mau santai ya dibilang santai aja. Cuma ya merasa kok hidup nih apa ya, memang kita nih kayak sisa hidupnya kok sendirian aja gitu.
0: Wala Mas. Iya.
2: Ojo ojo ojo. Lagunya Kak Joki.
0: Iya.
2: Yang mendayu-dayu gak apa-apa wis.
0: Iya wis, iya wis.
2: Yang penting enak di kuping.
0: Iya. Heeh. Mas Dimas. Ojo sedih rek, yo gara-gara gak diucapno ulang tahun. Bukannya lali atau apa, tapi memang kayak yo mungkin karena kesibukan ya toh ya. Nah, aku ae dulur-dulurku lek gak ngucap ulang tahun yo gak masalah. Sing penting yo adekku ngerti aku sehat-sehat. Iku ya. Ya ulang tahun cuma sekedar perayaan Mas Bro, itu dia. Age just number, itu dia. Sing penting kan yo ya ojo sedih lah, wis tak ucap no wis, semoga sehat terus ya, bahagia lahir batin, ojo terlalu overthinking, wis pikir sing enak-enak ae Mas, nah kan ya, ya kudu tak catat nang kalenderku, cek eling ulang tahunmu mesti Mas. Halo Indra.
3: Sore
0: Coki. Hai. Hey.
3: Gimana? Iki bahagia banget, Cok.
0: Oh, no woman.
3: Mau pas nang masjid.
0: Iya.
3: Pas waktu khotbah itu. Bahagia kabeh hadirin-hadirine.
0: Iya, hadirin yang berbahagia. Kita bahagia. Kok gak ngomong ngono wae Ustaz. Kok TV.
3: Untuk kawasane daerah Lidah Kulon Lidah Wetan wis.
0: Iya,
3: iya. Wis. Aku tak request aja, Cok.
0: Apa Mas Indra?
3: Lagune Dewa, Cok.
0: Dewa.
3: Arjun.
0: Oke.
3: Suun, Coki.
0: Oke. Siap, terima kasih. Selamat sore. Dari Nando. Kak Coki, boleh gak sih aku request aja? Aku lagi dengerin radio di kantor sama teman-teman nih. Mau request lagunya Shawn Mendes dong, yang Imagination. Salam ya buat teman-teman kamu di kantor ya. Berarti suaraku digedein di satu ruangan nih. Buat Kak Coki semangat siarannya sampai jam 7 malam. Eh, kamu di kantor mana? Nando, ya. Kantor mana coba? Coba. Kamu di kantor mana coba? Ayo, sebelum aku berganti ke chat yang lain, biar teman-teman kamu tak semangat di sini. Oh, di Dharma Husada. Iya. Buat teman-temannya Nando, semangat kerjanya. Ini ada siapa ini? Halo. Ada si siapa ini? Sebentar. Febri. Bundaran Waru, arah Medaeng, Remak Mas. NDX ya, siap. NDX, sabar. Hai Ozi, selamat sore.
4: Sore Coki.
0: Woi, sore.
4: Apa
0: bro.
4: Kabar?
0: Baik.
4: Tetap semangat ya.
0: Harus.
4: Meskipun panasnya ini hot potato.
0: Asli,
4: panas. Ini ya. Mataku sudah sipit Coki, mau tak sipitin lagi.
0: Kaget
4: lah. Mau kena matahari, takutnya enggak kelihatan.
0: Coy.
4: Oke Coki,
0: ya.
4: Boleh request lagu?
0: Apa sih?
4: Lagunya Pamungkas.
0: Pamungkas
4: yang kesukaannya Coki.
0: Oh iya, terima kasih banyak ya Renata.
5: Hai Kak Coki.
0: Hai. Halo.
5: Renata dari Gresik.
0: Iya sayang. Kak Coki. Gimana? Apa tuh? Halo.
5: Request dong lagunya Give Me Everything ya Pitbull.
0: Give Me Everything.
5: Mau basket. Pitbull.
0: Oh iya.
5: Sore ini di Gresik cuacanya cerah.
0: Sama.
5: Semua lancar ya meskipun Jumat.
0: Amin.
5: Jumat penuh berkah hari ini.
0: Amin.
5: Dan terima kasih Kak Coki, selamat siaran.
0: Amin. Terima kasih banyak. Have fun ya. Jangan lupa pemanasan. Kelar fun game basket pendinginan. Eling, balungan tue. Sehat-sehat ya Bu. Have fun buat main basketnya. 0811-352-1031. Banyak banget Sobat Gen. Nanti Coki bakal bacain satu persatu. Iki lagu yang enak banget. Sendiri request, Mbak ambil sopok mau Rizal kalau gak salah yo. Iya Rizal kok yo Iki. Rizal bilang kayak gini, Kak pengen denger lagunya Semoga Kau di Neraka. Coy.
6: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Setelah terjadi kebakaran hutan, seluruh jalur pendakian Gunung Gede Pangrango resmi ditutup sementara mulai 7 Agustus 2026. Simak infonya setelah berita berikut ini. Negara Iran menegaskan siap menerapkan strategi mata ganti mata apabila Amerika Serikat melancarkan serangan lebih dulu. Mengutip berita Tribun News, Iran memperingatkan negara-negara teluk jika memberikan dukungan kepada Amerika Serikat untuk menyerang Iran, maka infrastruktur energi dan fasilitas vital mereka berpotensi menjadi sasaran balasan, sehingga kawasan teluk terancam mengalami gangguan pasokan listrik dan energi. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, sementara sejumlah negara di kawasan terus menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi untuk menghindari eskalasi yang lebih luas. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga penentuan grup A Piala AFF 2026 malam ini. Dilansir dari detik.com, pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura dengan kick-off pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini menjadi pertandingan terakhir fase grup dan Indonesia wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke babak semifinal Piala AFF 2026. Memasuki berita utama, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menutup seluruh jalur pendakian mulai 7 Agustus 2026 demi keselamatan pendaki dan mendukung proses penanganan kebakaran. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, kebakaran terjadi di sektor barat alun-alun Surya Kencana menuju Gunung Gemuruh, lalu penutupan dilakukan untuk memudahkan proses pemadaman sekaligus pemulihan kawasan yang terdampak. Pengelola memastikan pendaki yang telah membeli tiket dapat mengajukan pengembalian dana atau refund, dan jalur pendakian akan dibuka kembali setelah kondisi dinyatakan aman dan proses evaluasi selesai. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
5: Masih dari Gedung Geraha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ya Allah, sumpah WA Gen Box membludak banget. But I wanna say thank you so much Sobat Gen. Tak bacain cepet ya. Grace katanya lagi mau jemput anaknya di daycare ambasador. Hati-hati Mama Grace, salam buat si kecil. Situasi Mer lagi rame lancar, belum terlalu macet, buat Kak Coki semangat siarannya. Mau request lagunya Naikin lah yang main-main gue. Halo, selamat sore Dita. Hai.
6: Sore Coki.
5: Hai.
6: Aku mau ngucapin sesuatu buat Aina Coki. Aina apa? Hari ini ulang tahun.
5: Happy birthday Aina.
6: Buat anak mami. Mm-mm. Sehat selalu, jadi anak soleha, pintar, kaya raya.
5: Amin.
6: Banyak rezeki.
5: Amin.
6: Terus nurut sama mami sama papi.
5: Iya, harus.
6: Traffic reportnya seperti biasalah. Kena macet di Panjang Jiwo karena kan masih ada perbaikan-perbaikan kecil-kecil itu.
5: Siap.
6: Gitu. Coki, puterin lagu kesukaan Aina apa ya?
5: Apa?
6: Yang apa itu?
5: Apa?
6: Rollerblade apa
5: lagi
6: model-model kayak gitu.
5: Iya, wes.
6: Terima kasih.
5: Thank you.
6: Selalu.
5: Terima kasih Dita. Le voice tadi panjang tak cepet ya Sobat Gennya wake ki soale.
7: Halo, sore Mas Joki, sore Sobat Gen FM.
5: Iya.
7: Luki.
5: Iya, Luki.
7: Kebetulan baru selesai dari rumah sakit urusan administrasi.
5: Oh, siap.
7: 6. Alhamdulillah. diklaim sama asuransi dan ditanggung total.
5: Oh, alhamdulillah.
7: Cuma tunggunya memang harus agak lama ya, karena ini harus menjalankan operasi yang mengharuskan rawat inap selama semalam.
5: Aduh.
7: Ya, mohon doanya aja, semoga iya, dengan selesai operasi ini bisa membaik.
5: Amin.
7: Ini lagi OTW ke daerah Timur, Plakon City Mall. Kebetulan nih habis opnam, terbitlah meeting selanjutnya.
5: Siap, Mas Bro, semangat. Iya.
7: Sejauh ini lalu lintas dari Kapasan, Kenjeran, aman-aman aja ya, mungkin masih belum jam pulang kantor, jadi lancar. Kalau boleh request Mas Coki,
5: apa
7: request
5: tuh?
7: Lagu Bergema Sampai Selamanya yang versi orkestra ya.
5: Oke.
7: Thank you Mas Coki.
5: Siap. Terima kasih Mas Luki. Mas Luki, semoga lancar operasinya, speed recovery ya.
8: Selamat sore Kak Coki.
5: Sore.
8: Yang luwes, yang ceria.
5: Hai Bilal.
8: Ini tadi saya nge-grab sore Kak Coki, kesempatan.
5: Gimana
8: sampai
5: Bilal?
8: Sampai ini, terakhir ini di Galaxy Mall lancar jalannya Kak Coki.
5: Amin.
8: Oh iya Kak Coki, untuk menanggapi siapa bapak tadi itu yang nggak diucapin ulang tahun itu, kalau saya pribadi justru sebaliknya Kak Coki.
5: Apa?
8: Kalau saya diucapin gitu tambah nggak seneng, tambah lebay gitu Kak Coki. Ya, ini kalau menurut saya ya, nggak harus semua disamakan. Kalau saya sih ya, justru kalau saya ulang tahun gitu ada kayak gitu-gitu tambah apa ya? Tambah nggak suka saya terus berarti Kak Coki. Ya sama aja gitu.
5: Iya. Waduh, buantre Bilal handphonemu. Iki loh. Dimas, untuk salam juga dari Mas Ahmad. Selamat ulang tahun, you're not alone. Cie. Cowok-cowok iki lho ngucapna buat Mas Dimas iki lho, cie. Gak masalah. Lho ngapain telepon? Gak usah, gak iso tak angkat pisan le teleponnya. Iya, cie.
9: Halo.
5: Hai Oci. Hai. Baik sayang.
9: Semoga sehat selalu ya.
5: Amin.
9: Kak Coki mau update dong dari
5: gimana?
9: Dari Ciu. Terus jadi Majen Sungkono terus masuk tol itu kan, aku lihat tadi tol satelit arah Waru itu cukup padat,
5: iya,
9: agak panjang. Jadi buat teman-teman yang mau lewat tol satelit arah Waru, mohon bersabar.
5: Terus,
9: selanjutnya kalau yang dari satelit arah Gresik, alhamdulillah lancar Kak Coki.
5: Siap Bu.
9: Kak Coki, apa? Aku mau request PO lagunya For Revenge yang Penyangkalan. Kalau
5: For Revenge Penyangkalan. Oke. Okay.
9: Selamat siaran sampai jam 7 ya Kak Coki.
5: Thank you Oci.
9: Happy weekend
5: juga buat kamu.
9: Kak Coki dan sobat Gen.
5: Thank you.
9: Sore.
5: Bye. Sore.
10: Assalamualaikum Kak Coki.
5: Waalaikumsalam Hendro.
10: Update lalu lintas.
5: Gimana?
10: Dari Sido Sermo menuju Terminal Bungurasi, rame lancar tadi tersendat di Bundaran Waru.
5: Siap. Terus?
10: Itu kalau boleh request lagunya Queen dong, yang We Are The Champion.
5: My friend, wena.
10: Buat Kak Coki selamat siaran sampai malam.
5: Terima kasih Mas.
10: Salam satu nyali.
5: Wadi. Iya, nanti tak gawe iki. Ya Allah, Imam lo masih nyimpen fotoku waktu nribun nang GBT iki lo Imam. Imam thank you lo Imam. Kakak banget lo. Nanti ya Mam, tak telepono iki lo. Kiper Persebaya Bali.
11: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Hai.
11: Sore. Keluar dari Delta Sari yang arah menuju Surabaya, ya ampun. Macet.
5: Tahu
11: gitu aku tadi nunggu di rumah aja dulu deh. Udah kaduk nyemplung ya. Jalanin aja.
5: Siap, iya Mbak. Hati-hati ya Mbak.
11: Aku minta stikernya, tak ambil ya.
5: Boleh.
11: Macet aku males.
5: Iya. Boleh dari sini.
11: Assalamualaikum. Selamat
5: siap.
11: Siaran.
5: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Dani, siapin stiker. Ada yang mau ngambil. Yo, siap. Iki lo. Nanti ketemu sama Dani Mbak. Ada siapa ini? Kak, silau banget. Iya lagi. Pakai kacamata hitam sayang ya. Pakai kacamata hitam ya. Hati-hati di jalan ya buat kamu ya Sobat Gen ya. Karena sunset sore ini cakep banget sumpah. Tapi bagus sunsetnya ya. Wih, ini bener-bener Jumat barokah banget. Sobat Gen, karena Persebaya menang Piala Presiden, aku kepengen ngajakin kamu, ya, tolong diisi Dir Persebaya ... Wes, lanjut no. Dir Persebaya ... 0811 352 1031. Coki tunggu.
12: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Coki masih nemenin kamu di senja nyore menjelang Sobat Gen. Meskipun kamu sekarang ini lagi ngerasa silau, apalagi lagi mau arah ke barat, coba kau selfie. Widi, pap dong sayang. Enak. Oh. 2 tahun nih sendirian, gak ada yang ngepap ke aku, ya. Selfie kek, gitu kek, apa, udah lama nih, ya. Dikit-dikit dulu kan, pap dong, gitu. Ini pap dong. Gak apa-apa deh, aku minta ke Sobat Gen aja deh, pap dong Sobat Gen. Sambil ngeliatin, kan mumpung lagi golden hour. Widih. Kan mumpung lagi golden hour. Cakep banget. Aku lagi didengerin sama ini tak puterin ya suara yang enak banget, yang fun fact-nya kakak yang satu ini itu ngajarin Coki siaran awal-awal. Coba dengerin senior aku, coba suaranya enak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Jumat sore paling tepat kalau dengerinnya Coki. Karena perjalananku 2 jam menuju rumah ya. Beda ya banget kalau tadi 1 jam dan 27 menit, sekarang 2 jam dan 7 menit ya dari Gresik ya menuju rumah. Ini belum kena exit tol. Dapat salam. Aku juga mau ikutan request.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa ya? Lagu yang aku banget deh.
0: Apa?
1: Selamat siaran, Coki. All the best ya. Happy weekend.
0: Happy weekend. Enak kan suaranya kan? Iyalah. Dia yang ngajarin aku siaran Sobat Gen. Coba kau tebak ya. Suara siapa ini? Syarat buat Mbak Olvi, my lovely. Thank you banget loh Mbak Olvi. Ya ampun. Thank you banget. Bentar. Aku lagi chat sama Reza Arya. Iya, bener. Sebentar ya. Nih. Ya gini Sobat Gen ya, privilege-nya kalau siaran di Gen FM ya. Aku lagi chat nih sama Reza Arya, bukan Reza Arab ya. Iki kiper Persebaya, doi lagi sunsetan enak. Ya Allah ngebayangin sunsetan di Bali, ya Allah. Ini ada siapa tadi? Kelewatan lo Setiawan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Balpi hati-hati di jalan ya. Aku udah nyiapin lagu yang mas banget buat senja-senja endul kayak begini. Arya lagi. Kok Arya? Mentah-mentah lagi chatting sama Arya. Kok ngomong Arya? Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sorry ya gak bisa update traffic karena dari tol panjang katanya. Rekas lagunya Unggu yang melayang. Thank you buat Coki. Selamat siaran. Semangat terus. Kak Coki titip salam, salam rindu buat wanita yang pertama mengenalkan aku soal cinta pertama Kak Coki. Dewi Lestari aka Dewi Abu. Hah? Jenengnya api loh Dewi Lestari. Kok Dewi Abu? Mari dientop ta bro. Kok Abu coy? Apa sih ini? Pap. Ya ampun kok malah dikasih emot loh aku loh. Obrolanku sore ini Dear Persebaya titik. Mumpung Persebaya menangi Piala Presiden Sobat Gen. Lili, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sore Coki.
0: Sore
2: Coki, aku mau update traffic dulu ya.
0: Gimana?
2: Dari Diponegoro sampai depannya Royal Plaza, seberangnya depannya RSHL mau macet Coki.
0: Oh, macet gak
2: karuan. Pokoknya hati-hati di jalan ya, sobat Gen semuanya.
0: Kamu juga ya.
2: Oh iya Coki, sore ini aku pengen dong denger lagunya Zain Malik lagi yang tapi yang Pilot Talk, oke?
0: Siap.
2: Keren ya Coki, buat Coki. Sehat selalu. Amin. Sampai nanti jam 7 semangat. Amin. Terus ya. Terus selamat ya buat Persebaya. Alhamdulillah seneng banget pokoknya semalam lihat dia performance-nya dia.
0: Bagus.
2: Oke, gitu aja Coki. Makasih ya.
0: Terima kasih.
2: Buat Coki happy weekend ya Coki.
0: Kamu bye-bye. Juga bye. Hendro Dir Persebaya.
3: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
3: Ikutan topik lagi dong.
0: Boleh dong.
3: Dir Persebaya. Ingat, kemarin itu pramusim, bro. Laga sesungguhnya satu bulan lagi dimulai. Tetap fokus pada tujuan kita.
0: Amin.
3: Target juara. Bismillah, 2027 Persebaya juara Liga.
0: Amin.
3: Salam satu nyali.
0: Wani. Sewendeng aku lagi lagi. Amat ya, Pak.
4: Dir Persebaya. Tahun ini kamu harus juara Liga.
0: Amin.
4: Main kudu ngosek.
0: Amin.
4: Jul bacul, ayo Persebayaku. Kado anniversary 100 tahun.
0: Betul.

0: cocok. Prediksi Timnas versus Singapura engko bengi ya apa?
1: 2-0 Timnas juara. Amin. Di Persebaya gak seru pertandingan tanpa supporter, ibaratnya mangan mie ayam gak ate bumbu, tapi seru banget permainan kemarin, bro. Wapi pol ya. Iki siapa iki?
2: Hai Kak Coki.
1: Halo.
2: This is Alden.
1: Hai,
2: Dear
1: saya
2: Persebaya. Wani wani wani.
1: Wani. Thank you ganteng. Ini ada siapa ini? 6178. Dear Persebaya, gaspol terus, bendanga-danga terus jadi juara. Salsa, halo.
3: Kak Coki, aku tadi tuh dari Perak, arah Waru. Itu di antara Dupa mau exit tol satelit itu Kak Coki, ada truk yang mogok di jalur 2, di jalur tengah Kak Coki. Jadi lumayan merambat sih, tapi afternya sih udah
1: lancar
3: sih Kak Coki.
1: Terima kasih.
3: Truk tadi.
1: Iya, thank you Salsa update-nya.
3: By the way Kak Coki, aku tuh mau request, boleh enggak sih Kak Coki?
1: Apa tuh?
3: Aku tuh mau request lagunya Shakira dong yang Stamina Mina.
1: Hey.
3: Puterin ya Kak Coki.
1: Iya, insyaallah.
3: Sehat terus.
1: Amin.
3: Bahagia terus.
1: Amin.
3: Semangat terus siarannya.
1: Terima kasih banyak.
3: Ya, libur ya.
1: Yoi. Dear Persebaya titik 0811 352 1031.

0: Masih dari gedung Graha Pena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Coki kepengen ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan, yang masih kejebak macet. Kalau dirasa waktunya kayak gak cukup deh maghriban di rumah, coba cari musola atau langgar atau masjid terdekat. Abis itu dilanjutkan untuk perjalanannya. Hati-hati di jalan Sobat Gen. Buat kamu yang sekarang lagi di jalan ya, mau ngomongin soal apa sih sore ini? Dir Persebaya titik titik titik. Nah, ini ada siapa iki? Bilal. Dir Persebaya, pemain sing enak-enak, ojo diguai ambek manajemen. Dan ojo pelit-pelit tuku pemain dan mempertahankan bibit-bibitnya. Meskipun minta harga mahal. Wih, patungono po'o Bilal. Cesok tuku pemain sing larang-larang. Nyumbang po'o Bilal. Setiawan, kacok ikutan ya. Dir Persebaya, tak tunggu permainan cantikmu dan tak tunggu naik podium jadi juara liga. Semangat wani wani wani. Enak. Sopo iki? Sembijim ya. Dari siapa iki? 41311. Dir Persebaya.
1: Dir Persebaya, sang juara Piala Presiden 2026. Harapan saya Persebaya Store bisa memberikan diskon 81% all item kepada seluruh bonek, bonita, dan rakyat Indonesia. Amin. Yang mencintai Persebaya.
0: Amin.
1: Sesuai
0: Amin.
1: Dengan tahun kemerdekaan Indonesia 81.
0: Amin. Tapor batu ta, amin tim manajemen ini. Sobat Gen, yang spesial hari ini buat kamu bonek ya, bonita, semua masyarakat Surabaya. Jangan kemana-mana, abis ini Coki bakal telpon. Tak ganggu iki loh, salah satu pemain terbaik, kipere Persebaya Reza Arya Sobat Gen. Doi lagi sunsetan nang Bali, enak. Ambek musiknya dip endip endip endip endip. Aku udah chatting nih, abis ini aku bakal telepon anak Gogon. Gogon apa sih Coki? Gosip underground. Kalau kamu penasaran mau ngobrolin apa, ya jelas lah ngobrolin soal kemenangan kemarin. Itu dia. Dan jelas lah ya apa behind the scene waktu pertandingan final kemarin Piala Presiden 2026. Kalau kamu penasaran harus dengerin Coki, karena abis ini aku bakal telepon Reza Arya. So stay tune cuma di Nyore, Nyeroco sore-sore pastinya di Gen FM.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Hits FM 103,1 FM.
1: Bisa banget.
0: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swi Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swi Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swi Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swi telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya Hana Swi Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swi Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Simak infonya setelah berita berikut ini. Timnas voli putri Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1 pada laga perdana CV Cup Women's 2026 leg kedua di Thailand. Melansir berita CNN Indonesia, Timnas Indonesia bangkit setelah sempat kehilangan set pertama. Mental para pemain tetap terjaga hingga mampu membalikkan keadaan dan menutup pertandingan dengan kemenangan. Hasil ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk bersaing memperebutkan gelar pada leg kedua CV Cup Women's 2026 sebelum menghadapi laga berikutnya melawan Thailand. Berita selanjutnya, rupiah ditutup menguat 26 poin atau 0,15% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya ke level 17.896 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mengutip dari CNBC Indonesia, penguatan rupiah didorong oleh pelemahan indeks dolar Amerika Serikat di pasar global serta meningkatnya optimisme investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Analisis menilai sentimen positif dari dalam negeri dan meredanya tekanan eksternal turut menopang pergerakan rupiah hingga kembali berada di bawah level 17.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Memasuki berita utama, luas lahan yang terbakar di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencapai 127 hektar. Api menghanguskan vegetasi semak, padang savana, dan ilalang di kawasan konservasi. Melalui Kompas Jatim, hingga Kamis sore, titik api masih terpantau di Blok Watangan, sehingga petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api meluas ke area lain. Balai Besar TNBTS bersama BPBD, TNI, Polri, dan relawan masih bersiaga di lokasi. Masyarakat serta wisatawan diimbau tidak memasuki area terdampak dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran baru. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Langsung dari Gedung Grapena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Seperti janji aku sama kamu Sobat Gen di awal acara. Kalau spesial hari ini di hari kemenangan Persebaya, tim kebanggaan Surabaya, aku bakal ngobrol sama salah satu kiper terbaik dari tim Persebaya. Selamat sore, selamat malam Mas Reza Arya. Halo.
3: Selamat sore Mas
2: Joki. Halo. Sorry ganggu, lagi sunsetan rek nang Bali rek, enak rek.
3: Iya, lagi nikmatin liburan ini Mas.
2: Yoi. Anyway Mas Reza, yeah, aku mau ngucapin sama Sobat Gen juga dan tim pendukung Persebaya mewakili teman-teman Bonek, shout out ya, congratulations buat finally yeah, kali ini pertama kali menangin Piala Presiden 2026.
3: Makasih.
2: Yoi Mas, gokil banget Mas, sumpah. Ya apa Mas, feelingmu Mas sama teman-teman Persebaya setelah ini kalian jadi bagian sejarah loh Mas, perjalanan Persebaya buat menangin Piala Presiden tahun 2026 ini. Ya apa Mas feelingnya?
3: Ya tentunya sangat senang Mas, karena ini trofi pertama saya bersama Persebaya dan ini tentunya sangat spesial juga bagi Persebaya, karena Persebaya baru pertama kali mendapatkan gelar Piala Presiden dan sudah lama juga kan Persebaya nggak mendapatkan piala lagi, makanya ini sangat senang lah.
2: Benar-benar, Mas. Ini ya Mas, kalau kamu ngelihat ya postingan teman-teman ya pendukung Persebaya sing tanding kemarin, kabeh wong Mas termasuk aku Mas ya. Ya Allah Mas, sing duwe asam lambung iki lho Mas padha naik semuanya deg-degan. Mas, kalian di lapangan gimana Mas? Aku penasaran. Tension yang ada di lapangan selama pertandingan gimana Mas Arya?
3: Tentunya kalau tensi pemain-pemain sangat capek karena kita tahu Piala Presiden ini kan istirahatnya nggak banyak. Dari semifinal ke final itu kan tidaknya cuma sehari. Jadi intensitas pemain itu di lapangan sangat capek pastinya. Tapi karena ini tidak ada supporter, jadi tekanan nggak terlalu besar. Tapi ya tentunya ini motivasi tersendiri juga buat pemain Surabaya, karena kita udah berada di puncak kan. Nah ini kesempatan lah buat kita. Jadi kita fight terus lah aja sampai bisa meraih juara. Dan alhamdulillah bisa menjadi juara di turnamen kali ini.
2: Amin. Amin, luar biasa. Mas, selama 2 jam lebih ya, sampai jam 11 loh kemarin itu Mas, momen terberat semalam pertandingan final kemarin tuh pas momen apa sih Mas menurutmu?
3: Tentunya momennya di adu penalti, karena kita tahu kan adu penalti itu untung-untungan. Tapi alhamdulillah pemain-pemain Persebaya juga yang mengeksekusi penalti sangat-sangat baik. Saya apresiasi untuk teman-teman dengan percaya dirinya, makanya dia banyak mencetak gol di adu penalti. Mistiknya cuma satu di Yuran. Dan alhamdulillah saya juga bisa memperlihatkan permainan terbaik saya dan bisa menepis dua penalti
2: pada saat momen tersebut. Gokil, yopo enggak, iki luar biasa. Sampai Cak Eri, wali kota Surabaya, mention kamu toh di Instastory toh, pemain HI andalan.
3: Iya masuk.
2: Sampai di repost loh. Kalau Sobat Gen ngelihat ya Instagramnya Reza Arya, ini langsung diucapkan secara langsung sama Cak Eri loh, wali kota Surabaya. Mas, ngomongin soal kemarin ya, ada jurus khusus gak sih Mas? Kamu iso ngeblok dua kali tendangan penalti pemain Persib iku?
3: Tentunya kalau jurus ya percaya diri, dan ini berkat bantuan pelatih juga, karena dia membantu saya pada saat momen tersebut dan tidak terlepas juga dari mungkin doa dan dukungan supporter Bonek Bonita dan kedua orang tua saya, makanya saya bisa menepis dua penalti tersebut.
2: Oke, siap-siap. Mas, ini kalau ngomongin soal kemarin ya, semalam ini, as a winner Persebaya, gimana Mas kamu ngelihat perform semalam dari tim lawan Persib Bandung, Mas?
3: Tentunya melawan tim yang 3 kali juara berturut-turut di Liga itu tidak mudah. Karena kita tahu kedalaman skuad pemain Persib Bandung juga sangat bagus. Tapi di dalam lapangan semua bisa terjadi. Dan siapapun yang bekerja keras di lapangan ya, dia yang mendapatkan hasilnya.
2: Iya, benar.
3: Menurut saya itu sih, Mas.
2: Benar. Dua kali aku ngelihat kalian waktu main sama Persib Bandung ya, waktu itu di GBT kan ya. Itu permainan kalian tuh bagus banget dan apalagi semalam itu benar-benar kayak wah, gokil perang no moment nih, Mas.
3: Iya sih, Mas.
2: Yo, benar-benar perang banget. By the way, Mas, congrats ya akhirnya menangin hadiah 8M rek dari Piala Presiden.
3: Iya. Lu hadiahnya banyak sekali tuh, Mas.
2: Lu, iya. Eh, Mas, bocorin po, Mas. Kayak Sobat Gen itu apa aja, Mas, selain 8M, Mas?
3: Apa, Mas?
2: Dapat apa aja, rek, selain 8M, rek? Atau ada hadiah-hadiah lagi?
3: Gak ada sih, belum. Karena itu belum cair juga sih dari Pak Presiden mungkin ya.
2: Mas, bicim, tak takoi. Lek misalnya 8M cair, kasih bocoran po. Buat apa, rek? Duit 8M iki lho.
3: Oh. Ya, tentunya dibagi lah untuk pemain-pemain. Mungkin ada membeli kebutuhan. Ya, dan saya untuk mempersiapkan pernikahan saya. Karena saya akan menikah di bulan Oktober nanti.
2: Wah, cie! Bulan Oktober, Mas, bocoran dong tanggal biru KPKM ini.
3: Nanti lah, Mas, nanti.
2: Benar. Loh, siapa ngerti, aku sudah jadi MC nih, Mas, kawinanmu.
3: Oh. Ke Makassar, ta, Mas.
2: Apa, Mas?
3: Ke Makassar, tapi ya.
2: Loh, bisa nih, kita mau diboro ke Makassar, Ji, kita bisa. Aku nge-MC sering di Upper Hills.
3: Mantap, Mas.
2: Mantap. Eh, Mas, by the way, ini kan lagi di Bali nih ya. Ini lagi di Bali. Yeah. Sekalian liburan after match ini, liburan rencana berapa hari atau mau ngapain aja? Kan mumpung kan lagi di Bali nih.
3: Betul, ini lagi menikmati suasana sore pantai aja sih sama teman-teman. Mungkin 3 hari di sini, setelah itu balik Surabaya untuk persiapan lagi untuk pertandingan tanggal 15.
2: Oke, siap. Wah, ini udah di-spill nih Sobat Gen sama Reza nih. Kalau boleh tahu, after match ini yang semalam, ini selain tanggal 15 besok, ini 15 Agustus kan, Mas ya? Ini untuk next match ya?
3: Betul.
2: Lawan siapa tuh?
3: Iya. Hmm? Penang.
2: Wih, lawan Penang luar biasa. Oh, sekalian lawan, Mas. Kalau ketemu sama tim Penang, Mas, kalian check up, Mas.
3: Iya, Mas.
2: Kan masih dokternya kan oke-oke nih. Nah, semalam, Mas, ini kan ada perayaan luar biasa dari tim bonek Persebaya ya, Mas ya, yang mendukung. Apa nih, Mas, ya, yang mau disampaikan buat seluruh keluarga besar tim Persebaya dan juga seluruh keluarga besar tim pendukung tim Persebaya? Ada yang mau disampaikan, Mas Arya?
3: Tentunya untuk para bonek bonita dimanapun berada, terima kasih telah mendukung dan mendoakan Persebaya. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama meraih prestasi tertinggi di kancah sepak bola Indonesia ini.
2: Amin. Mau ngingetin aja buat Sobat Gen ya, buat bonek bonita, support terus Persebaya yang nantinya bakal berlaga di Super League ya, Mas ya, 2026-2027. Betul ya? Persebaya versus Penang FC 15 Agustus di Stadion Gelora Bung Tomo, kick off jam 7 malam. Nah.
3: Siap.
2: Lek, kepengen tuku tiket langsung nang aplikasi Persebaya Selamanya. Itu dia. Mas, aku kepengen dong, Mas. Kamu teriak, Mas. Persebaya salam satu nyale.
3: Wani.
2: Terima kasih Reza Arya. Selamat holiday. Salam buat seluruh keluarga besar Persebaya, Mas. Terima kasih. Congratulations sekali lagi. Thank you.
3: Thank you. See you.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FMSPY.
3: Gen FM.

0: kali kita ketemu, mau fotonya di situ gitu loh mas.
1: Oh boleh. Gimana mas?
0: Di ini yellow flower mas.
1: Yellow flower kembang kuning.
0: Iya bener, kembang kuning, betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
1: Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
0: Nah betul, makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
1: Kayaknya nang jerone makam aja mas. Kayaknya like sambil makan
0: gitu,
1: kayaknya gak cocok sih. Kayaknya mending digawe kayak gak prewet gitu.
0: Prewet
1: kayak,
0: terus
1: udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa gitu, pegangan tangan terus kayak berlarian gitu.
0: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas, kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
1: Sorean mas, pas huruf sih mas.
0: Sore menjelang maghrib gitu tah?
1: Iya.
0: Oh oke okay, oke okay. Gini aja mas, okay. Iki aku seneng ambil sampean iki, wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bujuku ya, tak samperi.
1: Temenan di?
0: Nang kampusnya sampean.
1: Kampus B.
0: Hah? Apa?
1: Kampus B UNER.
0: Kok kampus B UNER loh? Lah ITS kan gak ada kampus BB-an toh?
1: Aku kudu ITS mas.
0: Duh kudu tah?
1: Kudu mas.
0: Loh sih tah, iki mas Bagus Prawityano.
1: Bukan mas, Bagus Kusuma mas.
0: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau tinggal. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti mas ya, Bagus ini masuk salah sambungan GNFM.
1: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Kamu masih ditemenin sama Coki Siaran yang masih ada waktu nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Yakin pakai banget. Hari ini kayaknya jalanan masih rame dan macet. Sobat Gen, kasih 3 lagu sekaligus pilihan kamu yang bakal aku nanti pilih ya. Satu orang yang beruntung bakal aku pilih buat 3 lagu ini Coki puterin berturut-turut. Langsung lagu bule Indonesia terserah kamu Sobat Gen. 3 lagu storin di mana? Di 0811 352 1031 buat nemenin perjalanan kamu, atau mungkin buat kamu yang masih di kantor atau lagi mau nongkrong atau mau berangkat mau olahraga Sobat Gen, terserah. Setorin 3 lagu kesukaan kamu, mau bule mau Indonesia, terserah. 0811 352 1031. Coki tunggu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: dan 103.1 FM.
1: Bisa banget.
0: Hai, aku Nareswari, penyiar pagi Gen FM Surabaya. Kita mau ngucapin selamat kepada Hana Swee Serum yang baru aja mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok. Pas banget, aku juga sebagai pengguna Hana Swee Serum merasa aktivitas padat bikin kulitku ketemu panas, AC, sampai polusi setiap hari. Makanya aku gak bisa asal pilih serum. Aku pilih Hana Swee Serum, si paling mengerti kulitku dengan pilihan serum yang lengkap, formula terpercaya, dan ingredients yang nyata. Hana Swee telah dipercaya jutaan pengguna. Pokoknya, Hana Swee Serum, si paling mengerti kulitmu, serum nomor 1 di Indonesia yang mendapatkan penghargaan Best Serum di TikTok, dan manfaatin promonya sekarang untuk mulai merawat kulitmu. Dapetin 2 Hana Swee Serum mulai dari 50 ribuan di toko terdekatmu.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Sebanyak 1.300 warga di Kabupaten Sumenep terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-6 pada sesi free practice pertama Moto3 Inggris 2026 di sirkuit Silverstone dengan catatan waktu terbaik 2 menit 0,9 detik. Mengutip Detik Sport, sesi free practice pertama dikuasai pembalap Spanyol David Almansa, disusul Valentin Perone di posisi kedua, dan Ryosei Yamanaka di posisi ketiga. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Veda untuk menghadapi sesi praktis dan kualifikasi, sekaligus menjaga peluang meraih hasil maksimal pada balapan Moto3 Inggris akhir pekan. Berita selanjutnya, investasi asing di industri pinjaman daring atau pinjol Indonesia terus meningkat. Hingga Juni 2026, nilai pendanaan dari investor luar negeri telah mencapai Rp17,28 triliun. Melalui CNN Indonesia, total outstanding pembiayaan pinjol nasional mencapai Rp105,14 triliun, tumbuh hampir 26% dibanding periode yang sama tahun lalu. OJK menilai tingginya minat investor asing mencerminkan kepercayaan terhadap prospek industri pinjol di Indonesia. Namun pengawasan terhadap tata kelola dan perlindungan konsumen akan tetap diperkuat. Beralih ke berita utama, kekeringan melanda desa Prancak dan desa Montorna di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan laporan Kompas Jatim, sedikitnya 1.300 warga mengalami kesulitan mendapat air bersih. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui BPBD telah mulai menyalurkan bantuan air bersih dan menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk mengantisipasi meluasnya dampak musim kemarau. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1 FM bisa banget.
4: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Seperti janji aku ke kamu Sobat Gen, aku bakal puterin 3 lagu berturut-turut pilihan dari kamu. Tapi aku kepengen syarat dulu buat Firly, katanya mau info traffic aja. Daerah Mer sumpah bener-bener parah banget macetnya. Minta ampun. Aku storyin ya 3 lagu favorit aku ya. Iya, terima kasih. Ada Dedi. Dedi udah thank you banget udah nyetorin 3 lagu. Terus selamat malam juga buat Gita. Thank you banget udah nge-sharein 3 lagu favorit kamu. Dan ada Mbak Fenty. Salam dari Coki Grande. Bukan Coki Grande, tapi Coki Grandong. Thank you banget Mbak Fenty di Carmen. Udah nyetorin juga 3 lagu. Dan kali ini yang bakal aku puterin adalah requestan Dari siapa ayo? Dari Nadia. Katanya semoga kebaca buat Kak Coki, semangat siarannya. Hey Nadia, 3 lagu pilihan kamu bakal aku puterin satu-satu spesial buat Nadia.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Tiga lagu berturut-turut sudah aku puterin spesial buat Nadia yang udah ikutan request. But anyway, terima kasih banyak buat Sobat Gen yang sampai detik ini masih sampai di akhir nemenin Coki siaran sampai jam tujuan ini Sobat Gen. Hati-hati di jalan buat kamu yang masih aja kejebak macet di jalan. Tenang, abis ini bakal dilanjut sama lagu-lagu enak pilihan Gen FM buat nemenin kamu karena kita gak pernah libur 1x24 jam selalu nemenin Sobat Gen kapanpun dan dimanapun. Dua hari ini aku off dulu Sobat Gen ya. Waktunya bekerja ya, weekendan biasa itu dia. Weekdays nemenin kamu siaran ya. Weekend waktunya aku macul ketemu di stage Sobat Gen. Sehat-sehat buat kamu ya, weekend ini bahagia terus ya. Pokoknya jangan lupa harus bahagia lahir dan batin biar hari Senin bisa semangat untuk kembali aktivitas. Waktunya Coki pamitan dulu Sobat Gen. Terima kasih banyak. Have a nice weekend. God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi dengan Ibu Fatilina, betul?
1: Iya, Fatilina Rahmi.
0: Tadi saya nyoba untuk ngehubungin suami Ibu, cuman gak masuk-masuk. Ini kami dari SMA Ikro Bekasi, Bu. Gimana, jadi gak di tempat kami? Karena kan pembayarannya terakhir hari ini, Bu.
1: Oh gitu.
0: Atas nama Aisyah betul ya, Bu ya?
1: Oh iya.
0: Gimana Ibu jadinya?
1: Nggak daftar di Ikro nih perasaan.
0: Ini udah masuk, Bu. Uang pendaftarannya 15. Bapak sudah kasih 5. Nah ini kelanjutannya gimana? Soalnya kalau misalnya hari ini 15 menit lagi nggak dibayar ya, hilang 5 jutanya.
1: Terus saya telepon bapaknya dulu ya, saya nggak tahu soalnya.
0: Nah.
1: Dan makasih ya, Pak.
0: Begini, Bu. Saya baru dapat info. Halo Ibu.
1: Ya.
0: Ya gimana Ibu?
1: Iya saya nggak tahu masalahnya kalau ini Mikro di mana ya?
0: Ini Bu, kan Ibu kan dari SMP AQL kalau nggak salah Ibu ya? Bogor ya Bu ya betul ya? Nah ini SMA Ikro Bekasi Bu. Mau tanya aja sama Ibu gimana setuju atau enggak dengan pindahnya anaknya Ibu ke kami gitu?
1: Ya nggak apa-apa sih, Ikro yang mana sih, binaan yang mana, yang Ikro yang di sini juga?
0: Di Jalan Ayat Ibu Jati Makmur.
1: Ini anaknya mau di SMA 5.
0: Ini saya mau kasih tahu aja Ibu ya. Kita fasilitas-fasilitasnya banyak. Udah gitu kita banyak juga pertukaran pelajar ke luar negeri. Udah gitu kita itu sekolah masuk jam 9, pulang jam 7 malam habis Isya. Dan di sekolah di sekolah kami itu tidak ada PR Ibu.
1: Enggak.
0: Ini deh Bu, kita kasih diskon deh Bu. Kita kasih diskon dan dapat door prize umroh.
1: Enggak usah.
0: Masa gak mau Bu? Bu, kita ini punya satu penerapan belajar one on one. Jadi meskipun ya, satu kelas isi
1: Pak, anaknya gak tahu ini.
0: Kalau dan kami ada program lulus dalam 1,5 tahun Ibu. Tapi itu gak ada libur ya Bu, masuk tiap hari.
1: Iya, belum tertarik.
0: Gak mau Ibu?
1: Enggak, saya enggak tahu kalau apa ayahnya itu LPDP, enggak tahu.
0: Itu dia, 5 juta udah LPDP 5 juta, Pak Yogi ya angus, mohon maaf ya Bu ya, enggak apa-apa ya Bu ya.
1: Anaknya mau masuk SMA 5.
0: Iya, itu dia, cobaan. Kan biasanya anak mah ngikutin orang tua, Bu.
1: Aku mau di SMA 5, enggak mau di situ.
0: Itu Putri, Bu.
1: Iya.
0: Ditambah, Bapak ngasih tahu nggak ya kalau di sekolah kami semua dapat laptop? Semua dapat laptop, Bu.
1: Enggak, udah ada laptopnya kok.
0: Sebentar. Ini dengan Ibu Fitrina ya, Bu ya? Ibu Fitrina Rahmi, betul?
1: Bukan. Saya

0: semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah, bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal kalau gak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu lah.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di GEN. GEN 103,1 FM Surabaya.
2: GEN 103,1 FM. Bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

103,1 FM bisa banget.

0: Weekend 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pak Rudi nih, Pak, dari Jaya Makmur.
3: Iya, iya.
2: Apa ya? Gini, kita kan sudah deal ya, seperti yang Pak Imam tahu, kita sudah deal untuk trimester pertama kantor kami makan siangnya pakai catering dari Pak Imam.
3: Iya, iya, benar-benar.
2: Dari finance nih, Pak, push saya untuk nanya ke Pak Imam. Kan ada isu kemarin pajak naik 12%. Di tahun baru, Pak Presiden bilang tidak jadi naik. Possible nggak nih, Pak? Kita kembali ke angka lama.
3: Oh, harga mau turun lagi?
2: Loh, bukan turun. Nah, gini, Pak. Gini. Boleh saya sambungin ke orang finance saya, Pak Imam?
3: Naik, Pak.
2: Nah, ini, Pak. Pak, ada Bu Rita ya, Pak, ya?
4: Bu. Halo, pagi.
3: Pagi.
4: Untuk perjanjian makan siang untuk prasmanan dari kantorku, memang minta kenaikan, kan? Karena memang ada gosip naik pajak sebesar 12%, toh?
3: Iya.
4: Iya. Tapi, faktanya juga ini kan PPN-nya nggak jadi naik. Karena nggak jadi naik, boleh dong 70 ribu lagi per pax.
3: Tetap nggak bisa, Bu. Nyatanya di pasar tuh naik, Bu, harga-harganya yang dari tempat saya ambil.
4: Loh, tapi kan kalau ini masalahnya nggak ada hubungannya sama pasar. Ini kan istilahnya naik 5 ribu pun juga saya kan pasti harus ada report juga ke atasan saya. Coba bayangin kalau misalnya dalam sehari aja itu kita bisa menghemat 500 ribu. Catering kita kan sebulan 10 juta itu bisa buat simpanan kantor untuk dana darurat kantor.
3: Tetap aja bahan yang saya ambil dari pasar itu tetap naik. Ya kalau kayak gitu cara itu yang rugi saya dong.
4: Ini gak ngerti ya, Pak, saya dulu punya catering, Pak. Saya juga tahu, Pak.
3: Bu, ya kalau ibu pusatkan, ibu bilang pun...
4: Itu bukan urusan saya. Sekarang kondisinya gimana? Mana saya bisa percaya apa benar di pasar naik atau enggak? Itu kan bisa aja dari jualan kecapnya Mas Imam. Saya juga belanja di pasar kok, gak ada yang naik. Langganan saya tukang daging si Udin masih tetap aja sekilo begitu. Langganan saya beli ikan cuek masih aja sekeranjang begitu. Kalau misalnya memang tidak mau dikembalikan dengan harga semua, lah ya, mendingan balikin aja duit DP kantor kita. Saya bisa cari vendor lain kok.
3: Kan udah DP kontrak dan lain-lain.
4: Loh iya, tinggal balikin aja. Saya bisa laporin langsung ke Pak Presiden.
3: Pak Presiden?
4: Loh iya dong. Saya masih ada WhatsApp-nya nih. Saya ada WhatsApp-nya dari Rudi. Rudi kasih tahu ke saya. Tapi kondisi sekarang, pada saat ini, PPN jadi naik. Jadi saya minta harga kembali.
3: Ya, udah diajak juga ya, kenapa mau diturunin lagi?
4: Ya udah, saya viralin. Saya masih ada kocetnya sama Rudi. Ya, ini kalau saya gini, saya posting, saya tembusin Ibu Sri Mulyani, saya tembusin Pak Prabowo. Kalau perlu Pak Jokowi yang udah lama juga saya tembusin. Nanti saya tinggal tag mention semua. Ahmad Dhani saya tagin, Mulan Jamila semuanya, Rike Diapitaloka semuanya saya tagin. Sampai Aldi Taher bisa saya tagin.
5: I love.
4: Saya diundang sama Brownies.
3: Kenapa itu terjadi?
4: Kamu kalau keke harga segitu, saya minta balikin DP. Kamu gak mau, saya tinggal laporin pengacara saya.
3: Emang harganya segitu?
4: Ah, ini kan jadinya harganya ditembak, dor. Gitu aja ya, Pak Imam Darto ya. Nanti tinggal tunggu aja surat saya ya, oke?
3: Imam siapa?
4: Imam Darto.
3: Saya bukan Imam Darto, Bu, saya Imam Hafiz.
4: Ini gimana, Sirut?
2: Ya Allah, salah.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.